Dan Izgi, Laskar Pelangi, salam Brajai Tersih Seti, semangat gas genong. Kang Ade Akub, selamat pagi. Nepangan abdi Kang Ade Akub di Polici Mintar Simpang. Buat pertandingan besok Minggu 17 Mei versi bisa diangkat. Masih telepon harus diangkat. Ayo. Besok 17 Mei Persib lawan PSM Makassar unggul Persib 3-1. Persib menang, doakan Persib juara. Amin. Selamat pagi, Kang.

0: berdandan.
1: Pak Jayan di Sodong Hilir sehatnya. Selamat pagi. Aprilia Sirnagali, selamat pagi. Waalaikumsalam. Nyimak Pak Guru, boleh. Silakan.

Anu lagu nama can dibaca lagu nang diputer. Itu saya mas Sakti. Saya mas Sakti. Nanti dibacanya bisa terakhir gitu. Pagi Bu El. Bisa langsung pakai video call. Tapi kalau ditutup deh Bu El, selamat pagi. Matopan pagi laguna selalu rindu. Selalu rindu nih yang Mang Herman ya. Maksudnya itu Rita Sugiarto sama Herman. Sama Herman Abanda. Herman Anggita, Herman Abanda. Rusdi Setiawan, Wilujeng Enjing Mang Duda, Wilujeng Enjing lagi nembaga pemajikan. Nggak ada julukannya kan untuk orang yang bersuami, orang yang beristi. Tapi untuk lelaki yang tidak punya istri ada julukannya Duda. Istri yang tidak punya suami ada julukannya Duda, janda. Hari itu yang punya istri apa julukannya? Suami ya? Selamat pagi suami. Lalu lagi kita Rudi lah, Rusdi. Mama Sela, Waalaikumsalam. Selamat pagi dunia maya. Dunia maya aku mah. Kita ke Cuyang, pagi juga Pak Andi. Pak Andi. Pagi. Sok-sok Rusdi rek ngetik mau kita hayo ngetik kita tadi ya kakirim te. Rusdi. Bel te panggil Rusdi ya. Rusdi Setiawan hayo tuh bebogohan kalau sudah lulus sekolah. Kuma ingin naan milu ngatur. Hei, hei, hei. Naan milu ribu. Hei, hei, hei. Oi. Oi. Arifok, deh. Ini hampang, Rusdi.

0: Sukabura FM.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.
3: Iya, ke Facebookan deh. Wis, gaya iceng apal Facebookan. Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
4: Halus HP nak. Beli di mana ceng? Cik, ngilikan.
3: Yeh, HP menang beli di Cermat Sel deh.
4: Naon ceng, Cermat Sel.
5: Leres para wargi, Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
6: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
7: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
6: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
7: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
6: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
7: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
8: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
9: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157.
10: 98,9 Sukapura.

0: bagi siapa tadi ya yang request Laskar Pelangi. Indra Dogar, waalaikumsalam pagi. Mang Andi ganteng, sehat selalu Mang Andi ganteng. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ganteng lah, udah laki. Masela, lagu Naleto sebelum cahaya. Dan Bagus, selamat pagi. Sehat selalu bareng keluarga. Lagu Natiara, makasih sebelumnya. Sami-sami dan Bagus, kemana wae atuh? Ulun, selamat pagi. Manut, yang lagunya Meli Guslow. Lagu apa? Atas kapanak perkawisan teh anak. Oh bagus atau di atas nomor enggak? Ya kita nggak tahu, udah belum ketemu lagi. Pak Queen hadir biasa beberes segala sambil nyimak laguna Iksan Skuter nak. Nak. Mama Ian selamat pagi. Tawis manco kawinnya hijau daun meski kau bahagia. Kami ayah ada lah, selalu ada.
1: Apa
0: tuh? Selalu bahagia.
1: Takkan terikat.
0: Tapi mesti cari dulu. Mesti cari dulu. Maji Anupis Laguna Tape. Selamat pagi Pak Andi Elina Sugilar. Pagi lagi Pe. Sudahkah mulai mengaput pagi hari ini? Yeah. Semoga mengaputnya lancar ya. Amar pagi Laguna Kicau Mania. Adela, Adela, Adela. Nanti gampang. Kita akan menyoroti tentang hukuman yang diberikan, dituntut oleh tim kejaksaan kepada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yakni Pak Nadiem Makarim. Ya, dia dituntut penjara, hukuman penjara 18 tahun. Das. Ya. Kemudian hukuman pengganti 9 tahun jika denda tidak dibayar. Seperti itu ya. Jadi total hukumannya 27 tahun. Kalau di penjara, lamun misalkan hakim nanti mengabulkan tuntutan jaksa. Tidak ya diurang. Karena dituduh korupsi pengadaan Chromebook di sekolah. Lah urusannya ternama kan baik. Nah, karena kebetulan SIM goreng terlibat di sekolah, manfaatnya benar-benar terasa banget ketika sekolah SIM goreng mendapatkan bantuan tersebut. Mendapatkan bantuan Chromebook. Kita mendapatkan 15 unit Chromebook. Waktu pengadaan tahun 2022. 15 unit Chromebook dan alhamdulillah bisa dipergunakan untuk ANBK. Bisa, kemudian ANBK berapa kali ya di sekolah? 3 atau 4 ya? 3. 2022, 2023, 2024, 2025, 5 tahun ya? 2023. Kemudian kemarin bisa dipergunakan juga untuk TKA kelas 6. Yang sebelumnya ketika kita belum mendapatkan bantuan Chromebook, ketika pelaksanaan ANBK kita mesti nebeng ke sekolah lain yang lumayan cukup jauh jaraknya. Mesti karena kolbak gitu. Karena kolbak budak diditaikeun gocret, nah mobil kita kawal bisi kumaha geuning ngaranana ge budak oces. Tapi bersyukur kita mendapatkan kepercayaan dari kementerian waktu itu. Kita mendapatkan bantuan Chromebook ya, yang sekarang dipermasalahkan oleh kejaksaan. Pada kan baik kan baheula atuh jadi menteri nagenya harus kudu dietakeun. Karunya we, nya kudu

0: Jaya, nuhun doana soang-soalna. Oke, Epin Banten, selamat pagi. Guys, breakfast acan gera bisi kabeaken. Sacrifice si Elton John diantos kesana lama bisi manehna indit. Epin Banten, selamat pagi. Ma dua putri pagi, tape korupsi no kuma jenamang. Dijual laptop nasaware atau kuma. Daca nempi ke sekolah uing laptop terjana gue butuh tuh dah mak. Ada hubungan apa tuh?
1: Di dalam.
0: Jadi ada namanya permainan angka macam gitu. Ya. Ada mak apa harga? Tuduhan nanti kan? Bentar ya. Kita masih cari lah ya tuduhan nanti. Halus mang, pan hakim na naik gajina, oh, tapi sakit lah. Itu sakit lah. Hakim na naik gajina, ya gak bisa cek. Pak Queen lucunya, anu terbukti korupsi narima motor yang duit cuma dijadikan saksi. Jeng dianggap kehilapan anu jadi konsultan jeng terjadi dipake jabawa tanda tangannya malah diponis hukum eta khawatir lah. 0182 pagi mandi sadendi Sumedang pagi asli dari Sukaraja lagu Now featuring Alus mana sesi potret sam semuanya. Selamat pagi yang di Sumedang, saya honore dari tahun 2015. Di tahun 2023 saya lolos seleksi, alhamdulillah saya dapat. Dan di Sumedang inilah saya tugas. Akibat dari pengadaan Chromebook itu sangat terbantu. Alhamdulillah. Ulujungnya.

Selamat bertugas, orang sukaraja lagi di Sumedang. Itu kan proyek apa? Sistem PPG anu online dia di zaman Menteri Pak Nadiem. Kemudian untuk pengadaan barang sekolah yang siplah zaman beliau juga kan. Jadi semua di online kan Bu Andi. Oh kan orangnya orang basic teknologi. Tapi ternyata ya itu tadi yang nggak tega pakai. Matak di Korehan ge hukumanana. Ya tega pakai. Matak itu oke kan? Semoga ada nan hakimnya nanti bisa memutuskan secara apa? Ya ulawat digugutin tuntutan jaksana gitu. Kok dalilah tuh 27 tahun teh.

ape. Oke, oh, tuhnya mang tuh nanti jika nat. Ini tuh 7.000, setengah dijual 12.000, setengah menyemang. Men kami tukang presidennya antep ya nu korupsi mah marena iya kebayang jayaannya mang. Hehehe, kurang mah, hehehe kurang. Apa nggak tuh antep kene? Ya, karena iya muncak kurang. Nah dari kita tanya ke AI. Ya. Nadi Makarim dituntut 18 tahun penjara serta kewajiban bayar uang pengganti miliaran rupiah akibat dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chromebook Device Management di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Pelanggaran dan tuduhan dialamatkan kepada mantan Mendikbudristek tersebut meliputi penyalahgunaan spesifikasi. Nadiem dituduh mengarahkan spesifikasi teknis pengadaan agar dipatok menggunakan sistem operasi tertentu yakni Chrome OS yang dianggap menyalahi ketentuan pengadaan barang dan jasa. Oh, ta. Jadi teknis tadi ditunjuk langsung ke Google. Tuh, non tuh dietakeun. Jadi lelang untuk perusahaan lain sangat nyieun. Nah, seperti itulah. Jadi ditunjuk sok Google mana nyieun. Nah, gitu. Jadi disangka disangka kerja sama langsung jeung Google. Jadi meunang ka ditu teh lamun cek bahasa urang mah. Google mere meunang gitu meureun. Jeung Google, ya. Keberadaan organisasi bayangan, JPU memaparkan adanya indikasi pembentukan organisasi di luar struktur resmi kementerian yang diduga kuat berfungsi untuk mengarahkan kebijakan demi kepentingan korporasi tertentu. Pengadaan proyek triliunan rupiah tersebut diyakini jaksa tidak sesuai perencanaan sehingga merugikan keuangan negara hingga mencapai 1,98 triliun. Teta. Dalam proses persidangan, Nadi menampik seluruh tuduhan dari jaksa tersebut dari jaksa penuntut umum dan menyatakan tidak aliran dana yang masuk ke rekening pribadinya. Emang ada? Cepat Nadi minta itu ya. Wah, jangan sok periksa duit nanti. Wah, tebak duit begitu. Ya. Selain kasus korupsi tersebut, selama masa jabatannya Nadiem juga sering menerima kritik publik dan praktisi pendidikan terkait kebijakan seperti penghapusan ujian nasional serta perombakan sistem penerimaan peserta didik baru jalur zonasi yang menuai pro kontra. Di antara

ini lebih jelasnya dari Kompas. 24 jam lalu, mengapa Nadiem dituntut 18 tahun penjara? Dalam sekilas tadi ya, panjang ya. Ya, ya. Artikel akses artikel gratis Anda habis. Anda kudu bayar. Meni ulah apa batur teh, ha? Geran gratis nang kurir bare sakuak. Tadi teh kudu bayar. Dalam berkas dakwaan ex-Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim yang dibacakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada hari Senin 5/1 Mei 2026. Jaksa menyebut pada 2019-2022 terdakwa Nadiem bersama Mulyatiasah Sri Wahyuningsih serta Ibrahim Arif dan juristan melaksanakan pengadaan laptop Chromebook yang tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa. Keputusan pengadaan laptop Chromebook dengan sistem operasi Chrome diambil semata-mata hanya untuk kepentingan bisnis Google. Agar Google meningkatkan investasi penyetoran dana ke PT Poe kayak di internet. Akses artikel gratis Anda habis. Anda diharapkan mentransfer sejumlah uang. Ngeating ah. Ayang apa berita gitu kudu mayar ngeh. Pakuin jeung dihan jaksa na teu ngarti mana investasi saham di Gojek jeung mana kekayaan pribadi. Manyen asup investasi jadi bukti aya duit asup korupsi. Tenang. Cek jaksa eta harga Chromebook kuduna 2,5 juta. Padahal biar pas ditanya ka anu auditna eta asup akal. Asup akal mah mun hargana sakitu, cok aduh internet henteu. Emang na e-commerce ge hargana kudu 4-5 juta. Harga nilainya sebenarnya ibu di udah lumayan gede sih. Dina berita acara serah terima nate. Pak Al, Pak Nadiem mah pinter, jadi lo bonus sirik. Si gana ya menyemang, ayah nu cuci tangan, lempar batu sembunyi tangan. Nah biasa lah. Tapi, oh wajan emang, karena rekening Mang Karim, Mang. Mang Karim. Wah, cina karena kening Mang Karim kan ke pemajikan anak cina duit na besar pangi di warung. Ada pemajikan anak yang mulai PCX. Wah, mulai PCX kuat sih seberapa puluh PCX.

0: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mendekesel. Berang peuting nganunung tuh eta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae dina aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

mutiaranya Arif untuk Pak itu yang mintanya selamat pagi. Neng Poti yang laguna Geisha sementara sendiri. Yulia Jati pagi sehat selalu amin. Pak Queen, tapi karena MBG mah tuan iya noel-noel aja nyemang ente jaksa. Ternyata korupsinya terang-terangan bisa. Wallahu alam. Tapi terlihat nanti apakah Pororo akan main pahlawan-pahlawanan atau tidak? Ya, kita lalajuan. Tapi kebayang menjadi di Panyara Mang Karim. Kumahanya pemajikanan amang. Nyata kukumaha. Merenar riwa kau buka budak letik. Gulis ya majikan anak ya. Gulis siapa ya majikan anak? Majikan Mang Karim. Coba ngurakin. Buringas kita apa kan gitu mah. Nah kita sekarang menyoroti masalah kekuatan media sosial, khususnya Facebook. Beberapa hari, satu minggu terakhir lah, ya. Kita lihat postingan sese ibu, ya, sese orang wanita gitu ya. Sese ibu yang curhat, dia ditinggal pergi sama bapaknya dari Orok. Sampai sekarang dia berusia 32 tahun. Tanya, dimulai kisahnya di sana. Dia curhat di Facebook, bercerita dan tidak lupa menyertakan foto bapaknya di buku nikah bersama ibunya. Dia domisili di Lampung. Jadi awalnya bapaknya ini pergi kerja ke Jambi. Ke Orok nanti cek makna gitu. Lalakon cek mana mana nanya. Kamana teh mak ari bapak kamana. Baheula gawe di Jambi bapak mana teh. Itu balik gitu. Hanya dari Lampung sang bapaknya ini pergi ke Jambi. Sama tetangga-tetangganya banyak gitu, kerja merenan di kebon atau di mana gitu ya. Tidak terlalu spesifik dikerjakan, diterangkan mengenai pekerjaan si bapak. Nah para tetangga yang lainnya yang berangkat sama rombongan si bapak beberapa bulan kemudian pada pulang ke Lampung. Nah bapak nasi eta, bapak nasi ece etama, terbalik. Ditanya kepada tetangga, ada sama nggak pulang cina gitu, lep begitu sampai ya istrinya berjuang sendiri membesarkan si Ece Eta selama yaitu tadi 32 tahun sampai sekarang gitu, usia 32 tahun sekarang dia curhat di Facebook dan melalui kekuatan media sosial Facebook khususnya ternyata sang ayah ditemukan. Malah postingan malam tadi si anak ini video call dengan bapaknya. Bapaknya sekarang ada di mana? Sekarang bapaknya ada di Jogja dengan keluarga baru. Teganya ninggalkan anak 32 tahun. Tuh balik-balik tuh beja tuh carita. Kapan majikan anak? Iya, non ketemu setelah 32 tahun dengan keluarga baru, dengan sudah ada istri, sudah ada anak, sudah ada menantu, sudah ada cucu. Dan yang lagi ramai jadi perdebatan sekarang dina akun si Ece Eta. Jadi ada yang mendukung supaya si Ece tersebut menemui bapaknya. Nyati Lampung ke Jogja disampirkan. Aya deui anu menolak, kan diurang sakitu. Aya deui nolak, ulah disampirkan nanawanan kan baik, kan penting mah apa yang urang teh aya kene bapak teh gitu. Komo cenah kita tiba-tiba kebetulan si Ece ya orang kaya. Tiba-tiba cenah tidi teh menta biaya ke si Ece teh. Jangan cenah. Coba ri urang ya. Jamaah orang, jamaah radio cing, rekaman abilu. Nah, no penting mah, geus bae si Ece, no penting mah apa yang bapak naya kene gitu. Kretek sim goreng, hati sim goreng mendukung.
si Ece eta sangkan tidak menemui bapana. Kan baik, dan semoga keluarga baru. Dia udah punya keluarga baru kan, orang nges punya keluarga baru. Bisi ingketa mengakibatkan sakit hati di ma urang gitu. Mana si Ece eta, kabayang deh mah kagagas deh. Ditinggalkan 32 tahun kusalaki. Tebeja tecarita. Ayeuna kapanggih setelah 32 tahun. Salagina boga di kulawarga anyar. Tada teuing nyeri hatena eta mananya. Bata kene keun bae celah ulah disampurkeun keun bae antep we. Kita bisi menta biaya. Antep celah. Kan isi nangis boga kahirupan anyar iya. Tong kayak kudu pipi luwen gitu. Lo penting lah apa Uci itu buka kena bapak Upe gitu. Itu kekuatan media sosial. Baru-baru ini kita ngikutin mungkin satu minggu terakhir atau beberapa hari terakhir lah. Eta salah satu contoh kekuatan media sosial khususnya Facebook. Aja udah tina TikTok. Tina TikTok kita gak terlalu memperhatikan. Udah banyak kan yang dipertemukan kembali di TikTok. Sungguhnya na Facebook gue gitu. Bu El, selamat pagi sayang. Lagu wajib na Bu El yang mantap. Selamat pagi. Cingsok ada tim na mana? Ya. Nah tim rek tetap bertahan di Lampung atau tim anu rek nganyang ke Jogja? Posisinya sebagai si CET yang orang Lampung.

0: Sukabura FM.
1: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Hai. Dan
3: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
4: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
5: Tempat belajar hari ini.
4: Sukses di masa depan.
5: Sukses di masa depan.

Entemnya PRSSNI Jawa Barat. Keren ya. Pengen lihat itunya bisa di Instagramnya Radio Sukapura. Saya ada video klipnya juga. Ntar di share juga di Facebooknya Sim Kuring. Tapi nanti ada siangannya. Ini salah satu bentuk apa? Kecintaan kita kepada radio. Penuh makna. Dibikin dengan teknologi AI oleh pengurus PSSN di Jawa Barat. Kita lanjut lagi ngobrolnya terkait komentarnya. Jadi pada emosi, iya kasih bapak. Indonesia, Jawa Barat. Tenang, tenang, tenang, tenang. Ari Dewo, selamat pagi. Pak Queen, definisi semua orang bisa jadi bapak, tapi tidak semua orang bisa jadi orang tua. Bisa, paham, paham, paham. Jawaring pagi, uy nggak dukung, ulah disambur lah, antep si kahit bisa rudet atau dek. Kakek Salim pagi ken kakek mang ker meriwu boga nu tanur siap bisa rek milu buat ram biasa lo deh walu goreng asin sama lalap dun sambo ira ira aslina ya ngajak buat ram ayo gas. Si baba eta mah tega ngaing mah karak budak tepician sapoewe ulah ulah di pepangian angguran mah di bibita tak inggis bengar jaba masih pulan gitu har. Hari waktu masih pulan. Anton Abok Mang Karim desa Pandi ya itu udah liwat tadi. Ulah disamperkan cek antep kan ulah nu penting mah apa lah buka kena bapak pang-pang bisa minta emoh lah ini naon bapak nah bukan suami lah Amar dukung bayar ri ayak kena bapak nama cukup tuh aja tapi suruh mama ajengan sa goreng-goreng na bapak ka orang tapi anggar orang ngelehan ini cina ke bapak. Ayo si Amar, si Amar jadi pendukung. Juga tuh. Jayan antep we boga bapak teu tanggung jawab kitu macana di abg ah ya si mang nu kitu nyanya baru ibu onyi cukup kagagas pa sehat sau bahagia ibu nas ece eta amin udah jadi dia ge asup paham tidak akan gitu tidak akan pernah untuk nyamperin si bapak eta nu penting mah saya sudah tahu bahwa saya masih punya bapak segitu. Udah ada statementnya dia gitu di postingan Facebook terbarunya. Radio kuat. Atas saran dari saudara, tetangga. Ya. Jadi para tetangga, para saudara termasuk ibunya sendiri menyarankan. Hup, wekene, no penting mah apal weyennya itu bogakannya bapak. Sok gera ini di Jambi, balik gitu balik. Lain ke anak pamajikan balik, nah kalau ke Batur, kalau bikin ngejauhan. Jawa Barat maju. Tapi mun kuwi ngek disamperkeun bedebah bapak gitu mah. Kita nya kalakuan teh mama jeung abi ripu di Lampung bapak ngeunah di dieu nepi ka boga minantu jeung inju jejek sekali mah dadana nyis. Aya keras sih mah. Samperkeun ka Jogja. Mama jeng abi ripuh di Lampung, bapak ngena di dia nepi ka boga minantu jeng inju jejek sakali mah dadana aja. Balik deui aja ka Lampung aja jejek dada. Wah, pasti cerai jeng di Jogja nanti da apal muga jikan di Lampung. Pan bapak si Ece itu bapak jana bujangan berita itu. Ya, ku menangis jikan di Jogja teh. Ngeusah emang, ngeusah canggel nulis mah.

Rusdi Setiawan si Mang Eta badena jadi tukang coet buronan. Yulia Admi sore abi pribadi sih si Ece Eta kan bela ulah ditepungan. Nah penting orang apa yang manena ayak kene. Nyage kolot urang, kolot modena nahaon ninggalkan anak jeung pamajikan. Arep-arep pun bawa baheulam bisi teu para rugu. Komo aya namun posisi Ece beunghar rek bepana ayeuna posisi kolot sangsara. Paranteun nelpon, "Nyi, tulungan bapak jeung adi-adi maneh." Ih, sudi. Jadi emosi ya. Waalaikumsalam salam. Balik we di Lampung, ce. Ulah disusul. Tok kehidupan Ece sekarang udah nyaman daripada nyusul pasti luka lama karaos deui. Mun asa pangnyerikeun hate, cenah abi. Sabar. Dari udara. Ontohon emut ka bapak abi nyalira aya kitu dugi ka ayeuna can penak. Ayeuna abi tos 78 tahun. Aslina ontohon. Menyapa. Aslina ieu kitu. Tuna tu nam ayeuna Facebook sok sugan aya nu mangihan. Dalam satu tekad dan cinta. Sok eta kan abarkeun na Facebook. Batur geunan kurang kumaha tuh kekuatan netizen. Satuan radio. Neng Poti teu sanggup menanggapi eungap mang jadi hoyong melu ka si Ece jeung ka si Etehna teu ku kuatna ku hebatna nikah deui teu mang si mamahna secara kan 30 tahun ditinggalkeun enggak sih ya, karena dia termasuk tipe setianya. Bani Iban sebagai jiwa kemanusiaan cek abimah ang sampeurkeun we si bapak teh da eta ge bapak anjeun hormatinya ang. Tah mun geus panggih mah parekoseunya kehormatan tuh. Membangun bangsa menginspirasi. Gicelakeun heuh.

0: Kode, waalaikumsalam, katanya ngalen. Raymond bayar yakin sedih gak ada nginagi ang. Tapi ke dipeluk Uing ke majikan. Kasih Uing dipeluknya kari, kok betul?
1: Bersatu, kuat,
0: dan sabar. Dedikasi, oh. Yuli Cipanganten, pagi. Kang Amang, sana pengawas kapura sehat. Gus, we, gusan, Amang lah, rudep. Kakek Salim, ukur enak di saung sawah deket balong ke BMB, oh kuta. Besok atau lanjut. Kege, uing ula disambar kentong digugu ki amar mah anggur mah bibita komo rek init mah ongkos mah menang nganjuk mah candi taur ula Indonesia. Biasa terjadi pro dan kontra.

Selamat pagi, Amar, lagunya ngaku. Nuhun laguna sami-sami. Pakuin, tapi pun ada kejadian anak-anak geng. Karena di Indonesia mah anggar bakal anak durhaka. Jarang menyebut kalau durhaka. Tapi kebayang di Jogja bapak nelfon, nyih bapak tulungan ya di manecan bagian setor KBRI. Salah kina tuh usaha aja bapak ripu kedua minggu wanunita nemok. Dan nemok di Jogja nanti mang bapak nanti baruk. Ada lagi kisah, tapi itu mah nggak diikuti secara jelas. Jadi sama posisinya, si bapak itu teh pergi, ya, si bapaknya pergi. Nah budaknya, ya, sekarang posisinya di Arab. Jadi TKW meninggalkan anak karena si budaknya ini, yang budak si bapaknya pergi. Lupa lagi nggak diikuti secara intensif nu iya mantan. Rasa domeri burung menari. Jadi sekilas, jadi si anaknya ini dia cerai sama suaminya, anaknya ditinggal sama niniknya, sama suami si bapak Eta. Nah si bapak Eta pergi baheulana gitu. Seperti itu bayangan anak ya. Nah si Ocena ini ada di Arab. Di papai ternyata ketemu gitu. Ayo ada komunikasi. Eta mah langsung si bapaknya tuh ujung-ujung minta duit. Ya, padahal itu baru pertama kali komunikasi gitu. Baru pertama kali komunikasi ya sama si Uci yang di Arab itu. Nyai kan di Arab jangan kirim artos bapak rek berobat. Tapi jawabannya mohon mun aya milik. Alah ya betah di kitu keuleu. Padahal ngaran kerja di Arab udah pasti lama duit kan. Lupa itu akunnya gak di inilah. Beda sama si akun Ece yang tadi gitu. Sakilas ya. Tok mau si bapaknya minta duit. Bapak jatuh usaha kergering. Kirim duit yang berobat bapak. Padahal itu udah puluhan tahun ninggalin dia, ninggalin di Arab. Jawabannya simpel. Iya, moga yang

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: 8,9 Sukapura.

Selamat pagi, gak terasa waktunya 8.48. Kakek Sali, mang, kada lagu no PRSNI, cirian. Kemarin main tadi puter kan, baru tadi cirian. Yang kemarin kan itu mah promo website-nya. Yang ini mah entemnya ada, udah disimpan. Jangan sebut, mang, namanya. Bapak Abi kayak gitu. Ditinggalkan ku bapak anak, jadi ku sabab tuh ayah kejelasan dimautkan, weh. Jadi mau nadran teh sok di jalan perempatan gitu gening ang, enak bapak Abi terus 65 tahun. Berarti akimu 80-an lu ya? Eh bapak 65 mah, akimu no pergi berarti 80-an. Tapi yakin, kamplu itu bapak anak ngurus itu jangan cementa duit karena kena di Arab. Kau bayang pun tidak beri kukulutuk, ya pasti lah. Ya pasti kukulutuk lah.

Jadi sejak pukul 6 tadi kita menemani Anda. Saatnya sekarang pamit. Jangan sebut nama, Mang. Serba salah tuh, Mang. Situasi eta kalaman gua biayain. Badi disampirkan serba salah. Itu disampirkan ada lain-lain geda bapak. Jadi gimana ya? Ya mungkin tinggal nggak etaan hati nurani wela ya. Di sini disebut anak doraka ya. Pikirkan jalan yang terbaik lah. Ya. Sok. Ya. Semoga bapaknya terus sehat ya. Bapak sehat, kamu naga sehat ya. Kang Ade Akub, selamat pagi Haji Umuh Muhtar bersama Kang Ade Akub, Kawena Haji Umuh Bos Persib. Selamat pagi Pak Ade Akub. Tape anger watir nempo bapak geus kolot maka rasa kuing komo geringan maaf. Kamu nu jadi pemajikan nu anjar nanti nyaheun nya pe. Nyaheun nanti ketika kerja jag kene. Aya nangis ribu. Khawatir geus pe lah, sedih aing. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Apapun yang tengah Anda kerjakan sekarang, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan mendapatkan hasil yang lebih baik dari yang kemarin tentunya. Lebih halal, lebih diberkahi. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ma'ajam emut karena takdir amang kaeta. Takdir. Masih kena ngetik? Oke, kita tunggu. Oh, udah berhenti ngetik. Nah, berarti SIM kering pamitnya. Ketemu lagi nanti jam 14 insya Allah. Terima kasih. Hapun tenun kasuhun. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Setia Sukapura, jumpa lagi di Dangdut Siang Racikan hari ini. Hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2026. Mengawali jumpa kita suaranya dari Tasarosmala Adela. Judulnya adalah

0: Camelia ceng, aduh, mani adem perasaan teh. Anyar negek ceng mah, dan naon ceng, anyar negek, dahar tuang gitu, mohon tuang. Wilujeng kayak ibu-ibu nunjuk taruangnya bunya. Nah gitu aja memang mung nyarengan kiewe nyarita itu nyarengan tuang itu ya anu nuju balanja nyanya di warung Maiceng hidup Maicengnya hidup Maiceng
1: Adela.
0: Mengawali jumpa kita suaranya Tasaros Mala Adela Camelia. Ya kayak manawi diantar si ibu-ibu anu juta ruang ayah nunamina Camelia biasa punya disebat yang mau gabung bersama kita udah 3 orang ternyata. Terima kasih teman.

Di awal banget ada kakak Amar siang, Kang Den. Siang kakak dama naon kakak teh. Bunda tawis manco mundut lagu. Nah, derita di balik tawa Roma Irama. Tiasa kita ibatun. Derita di balik tawa. Oke, acara kita bukan acara on air. Tidak teleponan.

Duh, geus dahar Suraden ngariring gandeng jeung. Ini jadi ngerepek deui deh gandeng-gandeng jeung. Ada Evin Banten, good morning. Global crew channel, aku mah ada ramangken. Irahan, sahan menyebut damang atau menyebut ramangken ini ada ramang atau. Geus ngopi encan, gara atuh bisi warung gak tutup. Beye abdi erek, nge-request jablay. Handusnya ulah lami-lami, istekiat gitu. Lawe teh abi Epin siga barbak cenah hatur nuhun jeung hampura pisan nya Mang Dede dijeung diampura ku aja jang cicing ulah disadadeunnya hayang jablay jablay cenah teh boleh ya dikali dikasih jablay.

0: Masih ada yang pesen Pak Mah Azam. Pagi Mah Azam dan malam Mah Azam teh. Assalamualaikum kanden kali teh Ijeng Wilujeng Enjing menuju siang.
1: Iya
0: Enjing, hoyong laguna sesal ti Adela. Kintun kanggo sadaya pendengar Radio Sukapura di mana saja berada, spesial kanggo anu nuju siaran, selamat bertugas satu nun. Ya, satu nun again. Ibu-ibu nuju taruang menggasing raraos ibu-ibu. Di mana sih? Di warung Mai.

0: kata ka kamar hatur nuhun laguna kang Den katampi pisan. Itu kakak joget sok. Tak itu kak eleh ya pantas kakak amar joget. Ibu-ibu nuju taruang milih pada joget dela bu.
1: Ulah ketang bu. Nuju taruang rausing raus doang yang punya.

0: bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: kemana tuh jaga?
1: Ayo nama salau bat toko mebel teh Eden. Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mananya? Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

karaosa eh nyeri teh karasa. Tah gitu bang ya, jangan kau ciptakan. Makanya kau bilang sekarang sesal kan.

Buat Bang Joy asli Putra Betawi. Makasih Kang Den. Makasih again buat Eri Irawan. Oke, Bang nih, Bang Joy ya. Anda dapat kiriman dari teman Anda nih, Bang Eri Irawan. Salam dari saya. Kalau mau gabung bersama kita silahkan Bang ya. Bisa pilih lagu kok. Lagunya Cinta dan Air Mata. Tadi Adela ya. Eri Irawan Bang. Adin Uye. Berikutnya Siang Kang Den Hoyong lagu Asih Saliwat itu mah lagu Sunda tuh. Ti Krishna. Ini mah yang dangdut gitu ya. Dan dangdut Sunda. Salam kasadatun. Kecuali Anda mintanya nanti di acara Sunda ya, terserah. Kalau sekarang ganti lagunya ya, dari Adela aja Kang Den katanya. Oh, dari Adela aja. Ya tapi itu kan lagu Sunda ya, kita dangdut nih. Asih Saliwat itu lagu Sunda ya. Dari Adela ya, Bang Eri Irawan boleh, sudah saya pilihkan dari Adela. Adin Uye, kalau mau pilih lagu yang lain silahkan, sekarang dangdutnya dangdut Indonesia. Kalau nanti lagu Sunda ya nanti aja. Dikin tosweku ilalang Kang Deno, ilalang boleh, saya cari dulu. Adin Uye yang minta lagu ilalang.

Yang lain yang baru yang mau gabung bersama kita silakan. Mangga mangga diancos diantos. Kuma ijen kusareake di dia sok. Enggal ayeuna atuh sok. Yang mau gabung bersama kita. Adalah dulu kita hadirkan kali ini cinta dan air mata. Buat Bang Heri Irawan dan yang dipesan nyata yang dikirimnya tadi. Maiki telat udah saputer lagunya. Boleh nanti kita akan baca. Bang Joy silakan ke depan untuk joget Bang Joy.

bergizi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang putih nganunung tu nata teh panon teh atau setukeran jeng jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh bade teh kudunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.
3: Dari Adin Uye hatur nuhun Kang Den Laguna masih kene sok kontrol kata si Kang Den. Ternyata ada yang kena sama saya ya. Saya masih barangkali 3 hari yang lalu ya. Juga saya baru pulang dari sana. Mugi Allah ngagentos panyawat Kang Den ku kesehatan sareng lahir batin paparin rezeki anu seueur barokah. Amin. Terima kasih Adin Uye. Kapan kita bisa ketemu kalau di sana? Tolong hampiri saya ya. Saya bukan sombong, saya enggak kena kalau di darat ya. Adin Uye, terima kasih. Wilujeng Kang Den sareng Bundai, jeung semoga saya selalu ukeun laguna ti Lesti judulna Dilema. Dilema. Dilema ya.

Rizky, dilema dari Lesti boleh. Samalah cari di dilema. Dilema. Dilema. Oke, udah ada lagi. Maiki, boleh nantikan ya. Masisa Masti dari Masisa Muhtar. Buat teman kita Adin Uye. Kapan-kapan kita bisa ketemu di sana nanti.

Basindang Regina ya. Basindang Regina, assalamualaikum siang Kang Den. Sarang Teh Icing. Basindang Regina. Dan sanata iceng hoyong dipanguterkan lagu Mati Lampu dari Rita Sugiarto buat ngadain metugas. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih doa Anda buat Mbak Sindang Regina. Minta lagunya Mati Lampu ya.

Carita Sugiarto ya. Iya ceng ayah ceng ayah tuh. Oke. Buat Mbak Sindang Regina boleh tunggu ya. Tunggu Mbak ya, jangan ciling cingcat ya Mbak. Cingcat kemai mana itu. Billy. Bibi Cit berikutnya. Assalamualaikum siang Aden, aku hadir. Ceng minta lagunya. Jangan. Jangan apa nih? Jangan apa ya Bi? Jangan apa Bi? Jangan Hianti. Jangan Hianti apa nih? Coba dicek Bi, pilih lepas ngetik jangan Hianti baru denger. Salamnya buat semua aja. Spesial buat Aden bareng Iceng bertugas. Makasih Ceng. Apanya yang makasih? Ini judul lagunya yang benar dulu. Saya nggak bingung nyarinya. Ya, sok. B ya, BB Cip. Jangan Hianti baru denger saya kalau ayah kecap jangan Hianti. Ya, oke, saya tunggu ya. Sementara kita dengar lagu dulu dari Lesti. Ini pesan teman yang lain.

Ya mohon maaf buat Teh Sindang Regina. Berikut ada Dede. Assalamualaikum Ceng Laguna Bahtera Cinta Roma Irama.

pernah minta cewek-cewek aja ya. Mantra cinta Dede, Mi Angelin berikutnya. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Deden Teh Ijeng, request lagunya.

Kasa temukan buat Angelin menggapai cintamu, judul lagu yang dipinta dari siapa? Kang Mumu berikutnya. Assalamualaikum, sang kenden, lagunya Gala Gala Adela. Gala Gala, Gala Gala.

Nah, dimintanya dari Adela kamu mau boleh. Boleh Kang Momo. Sementara yang minta lagu Bhatra Cinta Song.

0: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: Keur naon, Ceu?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceu? Cik, ngilikan.
1: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceu? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kahoyong.

Karena Cinta Marisa. Boleh-boleh ya. Menyelit Mbak Linda Oktaviani Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Kang Deden sama Teh Ijeng. Siang Mbak Linda. Request lagunya Dag Digduk dari Roma Irama Nuhalima. Atau Jangan Bilang-Bilang dari Citra Marcelina. Salam buat semuanya aja, spesial buat Kang Deden sama Teh Ijeng. Petugas

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA88. Minyak HSA88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

Teijeng laguna seperti ini ya, semoga panjang umurnya kita selalu bareng keluarga tercinta, amin. Yarabbal alamin. Kirim salam buat semua wargi Sukapura. Cuaca di sini hujan, Kang Den. Mi Angelin. Oh, hujan mi paling dinyama mi. Gede mah.

apa nih laguna cinta bukan kapal. Lamun cinta cinta mun kapal kapal. Kalau cinta kapal segala rupa asuk.

temukanlah kapal ini dari Isdahlia. Tisda wios, Isda. Sok atau cuy. Mahtopan Tisdanya. Mahtopan. Langun dikirim nanya.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Oke, cukup sampai di sini kebersamaan kita di Dangdut Siang Racikan hari Sabtu 16 2020. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dan kekurangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai hendak berfoto, wisatawan asal Garut meninggal dunia terseret ombak di Pantai Madasari Pangandaran. Di Senakan Ciamis, pastikan hewan kurban di wilayahnya bebas PMK. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Siti Atikah, 58 tahun, warga kampung Dayehandap, Desa Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, meninggal dunia setelah terseret ombak saat sedang berfoto di kawasan Pantai Madasari, Pangandaran. Diduga, korban diketahui bersama rombongan, diduga terlalu dekat dengan bibir pantai untuk mengabadikan momen Jumat 15 Mei siang. Sakio Andrianto, Ketua Sar Barakuda Pangandaran, menyatakan, berdasar informasi yang diperoleh pihaknya menyebutkan, awalnya korban yang hendak berfoto di pinggir pantai sudah diingatkan lantaran air laut pasang namun tidak menghiraukan. Ombak besar tiba-tiba datang dan menyeret korban ke tengah laut. Pasca korban terseret, sejumlah warga dan pengunjung berupaya memberikan pertolongan. Namun derasnya arus membuat korban sulit diselamatkan. Sesaat, tim SAR yang tiba di lokasi kemudian melakukan pencarian hingga akhirnya korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa.
4: Saat gelombang pasang atau air laut, itu wisatawan asal Garut mengalami laka laut karena terseret arus karena gelombangnya sampai ke pinggir pantai. Dan memang airnya sangat deras, cuaca juga sangat buruk. Walaupun sempat diingatkan, tapi tetap saja dia tidak menghiraukan sehingga terjadi kejadian yang tidak diinginkan, yaitu terseret korban meninggal dunia.
1: Sebelumnya beredar viral, seorang perempuan terseret ombak saat hendak berfoto di Pantai Madasari, Pangandaran. Diketahui, korban sempat hilang terbawa arus sebelum akhirnya terseret kembali ke bibir pantai.
5: Gawat mayang! Sabarahan! Saurang, Lin!
1: Saat ditemukan, korban masih dalam kondisi sadar, namun nyawanya tidak tertolong ketika dalam perjalanan menuju Puskesmas Cimerak. Atas kesepakatan keluarga, jenazah tidak diperkenankan diotopsi dan memilih langsung membawanya ke Garut untuk dimakamkan. Dinas Peternakan dan Perikanan di Senakan Kabupaten Ciamis memastikan kondisi hewan ternak di Kabupaten Ciamis saat ini relatif aman dan terkendali. Para peternak serta bandar hewan kurban juga dinilai telah mempersiapkan stok sesuai kebutuhan pasar menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Kepastian disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran di Senakan Ciamis, Dokter Hewan Asri Kurnia. Asri menyebut, selain pemeriksaan kesehatan, pihaknya juga terus memantau potensi penyebaran penyakit hewan menular seperti penyakit mulut dan kuku PMK serta lumpy skin disease LSD yang sebelumnya sempat menjadi perhatian para peternak.
6: Kasus PMK memang tidak hanya di Jawa Barat gitu ya, mungkin di beberapa wilayah di Indonesia itu masih apa ada gitu ya kasus tersebut. Cuman karena untuk pengendalian tersebut kita peningkatan vaksinasi itu jauh-jauh hari dari tahun lalu, kemudian awal tahun sampai sekarang juga berlangsung untuk mencegah kasus PMK. Tapi untuk Kabupaten Ciamis sendiri kasus PMK itu tidak terlalu banyak gitu ya, karena dampak lalu lintas, tapi kita tangani alhamdulillah membaik gitu. Kalau tidak salah kurang lebih 2 ekor yang lapor untuk di minggu-minggu ini.
1: Sebelumnya diinformasikan dalam kilas radio, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, disenakan Kabupaten Ciamis memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban di berbagai wilayah. Di antaranya, dilakukan pemeriksaan antemortem terhadap sapi kurban di Sriwijaya Farm, Dusun Cibodas, Desa Cisadap, Kecamatan Ciamis, Senin 11 Mei. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan hewan kurban yang akan dipasarkan kepada masyarakat benar-benar sehat, cukup umur, dan memenuhi syarat sah kurban sesuai ketentuan pemerintah. Tim pemeriksa dari Disenakan Ciamis melakukan pengecekan secara menyeluruh, mulai dari kondisi fisik sapi, usia hewan, hingga indikasi penyakit yang berpotensi membahayakan kesehatan hewan maupun masyarakat. Masih informasi mengenai hewan kurban. Seekor sapi kurban milik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi perhatian warga di Kabupaten Ciamis. Sapi berukuran jumbo yang dijuluki si bison ini memiliki bobot hingga 1 ton 50 kg dan mendapat perawatan khusus setiap hari. Si bison berasal dari peternakan milik Endang Sulaiman atau Arapiik di Desa Kertamandala, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Sapi jenis simental silang limosin ini memiliki usia hampir 4,5 tahun dengan bobot mencapai 1 ton 50 kg. Diperkirakan masih akan terus bertambah hingga mencapai 1 ton 150 kg saat Hari Raya Idul Adha nanti. Postur tubuhnya yang besar dan panjang membuat sapi ini dijuluki si bison oleh pemilik kandang. Pemilik peternakan Endang Sulaiman mengatakan bangga karena sapi dari kandangnya terpilih menjadi hewan kurban presiden. Menurutnya, hal ini menjadi motivasi bagi para peternak lokal di Ciamis untuk terus meningkatkan kualitas ternak mereka.
3: Perawatan ini untuk makannya setiap hari dikasih ampas sama konsentrat sama singkong dari jam 8 kalau pagi, kalau sore jam 3 sudah dikasih makan. Khusus karena ini yang nangani khusus sapi presiden 2 orang, nggak bisa dicampur. Ini ada orang-orang khusus ahli yang ngurus sapi ini. Jenis sapi si mental, silang limosin juga. Alhamdulillah ini umur hampir 4,5 tahun. Terima kasih atas nama pesanan yang udah dipesan dari kandang saya, bahkan menjadi motivasi untuk para peternak di wilayah Kabupaten Ciamis. Barangkali besok lusa ada peternak-peternak yang lain yang kebagian pesanan dari Presiden.
1: Menjelang Idul Adha tahun ini, permintaan sapi kurban di kandang milik Endang juga meningkat signifikan. Jika tahun lalu pesanan hanya sekitar 120 ekor, kini meningkat menjadi hampir 180 ekor sapi. Harga sapi di peternakan ini dibanderol mulai dari 21 juta hingga 145 juta rupiah tergantung bobot dan ukuran.
2: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
2: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
10: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
11: www.radioprssnijabar.net.
10: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.
7: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Pemerintah Kabupaten Garut segera melakukan penataan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Jalan Pemda. Langkah ini dilakukan guna menciptakan ketertiban, keamanan, serta kenyamanan di lingkungan perkantoran. Wakil Bupati Garut Putri Karlina saat memimpin rapat koordinasi terkait rencana relokasi PKL yang selama ini berjualan di bahu jalan sekitar kantor Pemda menyebut, pemerintah akan melakukan penataan dengan memundurkan pagar kantor sekretariat daerah. Area yang tersedia nantinya akan dimanfaatkan sebagai lokasi baru bagi para pedagang dengan konsep ruang yang lebih tertata dan representatif. Penataan ini juga tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pemerintah memastikan tidak akan melakukan penebangan pohon serta tetap menjaga fungsi ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota.
11: Harusnya akhir tahun sudah oke, sudah beres. Tapi dalam versi yang ekonomis mungkin, belum yang mewah, bahkan dananya kan juga terbatas. Yang penting kita mau nyelamatin PKL-nya supaya nggak ketabrak misalnya. Terus kita juga pingin maksimalkan potensi destinasi wisata, kan ini sekarang jadi destinasi wisata orang jajan di sini.
12: Jadi pagarnya gitu. Dibuka nanti bu?
11: Dimundurin. Jadi oh. Kalau yang buat PKL-nya terbuka, ya ruang terbuka, oh, tapi pagarnya dimundurin. Gitu, ya. Lagi diurus.
12: Jadi dibutuhkan suatu perda tuh.
11: Oh, urusannya itu ini nih yang berbaju-baju coklat ini yang jawab. Dan saya mah pokoknya ngertinya pinginnya semua ini dapat win-win solution. Jangan sampai kita terbentur ini itu sehingga terjadi nanawan gitu.
1: Pemerintah Kabupaten Garut menargetkan penataan kawasan ini dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026. Selain meningkatkan estetika kawasan, langkah ini juga bertujuan untuk melindungi para pedagang dari resiko kecelakaan serta menjaga kelancaran arus lalu lintas. Diharapkan penataan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik pedagang, pengguna jalan maupun masyarakat luas.
2: Kilas Radio.
13: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Sekian. Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
2: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
14: Genah merenang. Ngarenah. Sukapura FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaliwargi. Saparantosna urang melepetan warta berita tadinya. Mengenten karena acara Kentra Kisunda. Anu pada obdina ya acara mangga diaturan nanti antos kuji simkuring. Mangga ulah papan dari pandiri tapi papayun payun sok.

Mangga bubuka barantos. Aduh, anu kahiji ieu teh. Kawih.

Ya, kapuri dilanjengkeun ka Gus Kapini Skalakai. Sarno bade aob di haturanan dina ya cara di antos usim kuring. Laya laguna ku jisim kuring di goengken utaya ma awaya.

anu parantos lebet wasapna eta kaiti saderek amar Kang Den Bunda Tois Manco pami aya mah laguna Bandung Jogja Epitamala Epitamala sareng Joni Iskandar duh teka pendak kakai kakak amar teka pendak lagunanya manawi nusana sok sanajeng nami Angelin. Assalamualaikum lejeng siang mundut kawinate Cipinang Tidarso dikintun kanggo sadaya atunun Kang Den teh ice salami Angelin mangami orang pilari Cipinang nya kakak Amar mah gentos kuna sanes manawi.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari

0: TV kali anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Saur Kakak Amar hatur nuhun laguna Kang Den katampi pisan.
2: Mangga nuhun. Urang lajengkeun ka pamundutna Mi Angelin. Terah dan

0: penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermatsel, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermatsel.
2: Leres para wargi. Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermatsel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermatsel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermatsel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermatsel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukabumi.

banjing loncat ke Deden kayak iceng meren loncat ke Astana wehnya bukan ira bade banjing loncat ke kamar atau napi kami Angelin sama topan mah osok weh.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Kasih jika itu bukan benar terjadi.

0: Ya Allah, ya Rabbi, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Zat yang mencipta rasa kasih dan sayang dalam hati kami, para hamba-hambamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, adalah cita-cita dan mimpi kami, para hamba-hambamu, dalam hidup, berpasangan, berumah tangga, dapat kekal abadi penuh rasa cinta dan kasihmu, ya Allah.
1: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Dan

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain ayeuna mah saloba toko mebel teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, ceng. Komplit, ceng. Model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Hari Sabtu kan enaknya.

0: tanggal 16 Mei 2026. Setelah tadi pagi kita bersama kurang lebih 3 jam. Sekarang kita bersama kurang lebih 4 jam. 4 ya. 1 2 3 3.
1: Iya,
0: 3 jam.
1: Aku cinta.
0: 2 3 3 4 4 5. 3 jam. Tadi pagi 6 7 7 8 8 9 sama 3 jam. Sama 3 jam. Kita undang Anda untuk semuanya berpartisipasi kembali melalui chat WA di 0812-2281-101. No postingan Facebooknya. Jangan lupa postingan Facebook. Kita gak bikin di dia lah. Jadi usahakan semuanya punya kuota ini, punya kuota WA biar bisa berpartisipasi. Kalau di sana kan di Facebook bisa gratisan. Jadi lah ame apa ame sempurna ini mayar mah bukan gratisan. Bukan gratisan kan jadi betah gitu. Di modalan. Selamat sore, biasa ngobrol ngalir ngidul lah. Nanti juga akan ketemu obrolan ujungnya seperti apa. Kita enggak bakalan bikin tema obrolan seperti apa. Jadi mungkin nanti jam 4 atau nanti kalau di tengah jalan bisa ada sesuatu yang layak kita perbincangkan, kita ngobrol. Kalau misalkan enggak, ngawelut terus gitu. Sudah jadi kebiasaan lah ya. Jadi kebiasaan penting ngobrol, ngalir ngidul yang sekiranya menarik gitu. Naon lah gitu. Sambil tentunya ada lagu lalaguan ya. Oke, kita mulai gaskeun. Sim goreng Andi Elina Sugilar siap menemani Anda semuanya. Mangga tah. Kang Oco Yangku, muah mun hayang dikecup sagala. Alah. Ceki Ome teh kawin itu mang, arek deh ye. Arek Omet.

janda anak dua. Lagunya pilihnya Pak Queen. Selamat sore Pak Queen. Anu pis laguna mang rada oyak tiang kopea piraku we. Kalau misalkan tiang kopeahnya atau tiang kerudungnya tidak oyak, berarti telinganya harus dibenerkan eta. Harus dibetulin eta telinganya. Baru kenal langsung cuyangnya Andi. Selamat sore Papa Andi. Aduh, makasih kecupannya. Muah lagi. Calik omet nya. Dawu yang kata takdir kan itu met kudu bobogohan keluarga si omet. Ya omet kabitaeun met. Ngalaman kata takdir kan kudu bobogohan deui met. Komen itu omet. Takdirnya harus seperti ini gitu. Ya, ngalamin lagi yang namanya bobogohan. Ya dikumah kira kata takdir nak. Ya kan Pak Colexel. Selamat sore Colexel. Namun BRJ gas gas gas gas. Erni Nurdianti. Waalaikumsalam Hadi. Pelangi Cinta, selamat sore, waalaikumsalam, salam Mama Rizwan yang lagi menjahit, semangat pejuang rupiah, oke. Cuman karena kebetulan, ya mah ngobrolnya, curhatnya, ya, karena kebetulan SIM goreng profesinya penyiar, ya otomatis perilaku bobogohan nanti bakal dipikir diketahui dah, hese, susu lumputan itu, ya mah bisa susu lumputan lah. Senyumnya manis bikin aku. Karena emang profesinya seperti ini diketahui ke umum. Hidup tak selalu mudah. Jadi ya seperti inilah. Omet jahit, kamu nakal-nakal, kumadawi ngeten nakal. Ya wajar lah. Ya. Seorang lelaki lajang. Lajang kan? Epok tenaka mau dibabuk. Sama sore omet, siap manjo, waktu kecil versi AI gas ke. Mak Ajam hadir gas ke. Susi hadir, Ranger Biru naon, mang ngawelu. Emang ngawelu istilahnya, kan baiklah. Gambaran AOG. Nuri sore, Mah Naila, salam sedia di Jister, Siseti, gas terus, Majia, ya Nabila, semangat, laguna selembut salju. Selamat sore Erna, nyimak sampai sore, bagus. Amar sore hadir, Jamil hadir. Firdaus hadir, sok gaskeun laguna anu ngaplang-ngaplang Adela siap. Jack Suebu, waalaikumsalam Abi absen siap Sueb. Selamat sore di Jamil. Eta nu kahuruan kamana lawan Sueb? Teu kaburu ka komen Selamat sore Sueb di Jambi. Kodel, waalaikumsalam, gaskeun bari beberon. Tape, ayang lagu Luciana Jelita penantian si Mejehna Luciana Mamang. Kari, kop doang yang teka bita buat masing sakuma Mejehna, oke? Okay? Maaf, saya tidak suka. Nyi, yuk, kita pe, yuk. Resep kan ke Luciana Jelita yuk. Abi mantu dok. CK King sore doakan mang salaki abi gering. Alah aku naon Pak Ustadz deh. Tidak mang naon teh. Baru. Saya yeah. Gak ada mang, saya gak jag-jag dinya. Kanggo CK King ta. Ling-ling hadir gaskeun Matopan sore laguna gelas retak sore Mang Andi Matopan laguna ibumu bukan babumu istrimu Mamila Ciuni gaskeun Magia sejeng siang Repal sayang ngalaman uing gen Kamu sekarang posisinya gimana bujangan kalau bujangan nyari lah mau nyalek uing Sok bagaimana rasanya sensasi bobogohan? Sok kamu nges, iya nges kolot gitu.

ya merasakan anugerah gitu. Dari nges katakdirkan anak kan. Kita juga ada sebetulnya tidak mau, tapi anak entas katakdirkan. Arek aing cantik lu kok rikop. Kok senenya bisa terepal. Caleg saya, selamat sore lagu janda anak dua kernyodir tadek cicing siapa mang ungut-ungutan. Atau malam minggu itu bakal apel mang, ya apel lah. Nanti kan malam minggu ya. Jadwal jalan-jalan malam minggu mang. Jadwal motoran. Mama Adinda hadir, Neng Poti sore lagu na harapan hampa. Mang Andi, nanyi. Opik Cimanggu, buruk kawin itu mang, meruk terdosanya bebukuan terus. Har, har, har, har, har. Si Opik, hari pokoknya. Nggak sulah diingetan nih, Pik, urusan etama. Tapi kan nggak semudah itulah. Tetap harus proses helak. Oso, itu nonton, si Opik si awas ya. Maiki hadir gaskeun. Mi Sukarame gas mang. Oke. Okay. Amet Jaiter lain mang rasana bebogan geus cetuk jeung baheula pamuda kene saruan teh sensasina. Ata grengseng kene ayeuna. Ya grengseng ayeuna sih. Beda kan jeung pamuda kene mah baheula. Beda jeung keur bujangan. Geus usia cetuk ari fokus ya omet can cetuk-cetuk teuing kuing teh. Oh kumara sana bebuguan geus cetuk can cetuk-cetuk teuing. Gagabah. Ari fokus ya omet. Ya yang namanya segala yang mengalami segala rasa ya sama lah. Mau masih bujangan atau sekarang juga lah urusan hati emang gitu kan. Aprilia Sirnagali masih can parem abimah karasan uju tenetepan monso. Tape bane ayah nyicu yangnya. Ah entuk. Gitu sih tape emang ya. Maido hadir. Jek Swebu pasar mang kahuruan beak sabulah. Innalillahi. Untung lapak nurang matekena jadi alhamdulillah masih jualan. 82 imah beak saya ke si jago merah dede. Ting. Hutan teh. Karun singkup hadir. Minum kopi adalah salah satu cara untuk bertahan hidup. Dinosaurus tidak ngopi, makanya dia punah. Teori di mana ta? Si Alimput asoras malah bala cinta adilah nanti. Firdaus ingat gerbobogohan mang. Tu make emot muah. Wat baud sih na hari ini make emot muah hari pok. Nenawanan sih. Sok Firdaus salah guna. Kalau sim goreng lah ya tetep lah emotnya kadang hiji dua tilu anuat langsung meledak ini ya. Namun hiji meledak emotnya teknologi tilu mah.

Kita lanjut lagi ngobrolnya. Pak A ngupingin lagu Janda Anak Dua, sok inget kena apem tiwa acus pepel cakil. Bogor. Raymond BRJ bebukuan tiang inget kerjaman HP Nokia Express sama naya SMS ranyai wat, ranyai ranyayan hurung gigir. Sekarang kan beda lagi. Kita merasakan masa pacaran dina teknologi anu baru gitu kan. Bisa video call kan. Bisa kirim video aktivitas, bisa kirim foto, bisa kirim voice note gitu kan. Jadi di apa didukung ku teknologi. Kalau misalnya dibukukan meriwayat chatnya dari sejak jadian sampai sekarang mungkin seberatus lamar. Ya sabar hari chatan. Opik Cimanggu tinggal ini ke KUA mang udah babari. Aduh. Ini gampang sih Opik Taufik. Ya kita nunggu takdir berikutnya Pik. Raisa Ajmia nyimak pengalaman Abi mang. Ta, ieno duda udah selesai masa kedudaannya udah selesai Raisa we. Bobogan geus dewasa masa loba beda sensasi tokonnya. Selamat sore Raisa Ajmia. Saksi hidup nanti. Saksi hidup Raisa Ajmia ketika dibantu beliau. Raisa Ajmia membantu apa waktu itu tuh ya, waktu disuruh bawa madu anteran non nganterin madu ke JK. Nah, saksi hidup perjalanan SIM kuring noho Raisa Ajmia sampai sekarang kan bisa tetap terus berkomunikasi alhamdulillah. Sing sehat Raisa Ajmia. Andi Dewo sore.

0: Masih mau hante yang bahasa eta jelas dong. Pakuin kawin mah gampang, tinggal blesekeun, tapi nikah mah kudu loba nu diitu. Iya gitulah. Jadi jangan menggampangkan sesuatu, pik, atau juga yang lain. Kan tidak segampang itu. Tetap mesti aya perhitungan anda. Dan jelas mah ya nunggu takdir berikut. Nah we. Sekarang takdir sekarang dijalani. Semoga takdir berikutnya berpihak, Taeta. Pas 941, Waalaikumsalam, gaskeun mang, betaheun eta lagu. Aku Amar masih mudanya ang kolot kelapa pemidina peribasa wata eta. Calek saya jingana bebukuan ana mah calik ge pajauh hek ngobrol teh era lalu di TV beri ngahulang eta lakon uing mang decen buka HP ya mang colek lah. Ketika HP bola teh kitu ya. Boleh nyoe-nyoe kulit jok, iya kulit korsi ya. Pirdaus, Anupis laguna sami-sami. Cuyang, gagah bacanya cetuk. Bujangan kene 50. Terasa ya. Gagah bac. Tuh amet gagah bac ceknya cuyang. Omet, P, arek P, bebogohan di P, luwi gereng, seng, nuka dua mesena P. Lalah, jangan, gagah abah. Jangan. Kalau misalkan pingin seperti itu, ya harus memenuhi lah syarat dan kondisinya seperti kumah. Hari ujuk-ujuk itu kan pipa sehat. Nah tuh, ayah.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
6: Ayo nama saloba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-model nanti ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
7: 98,9 Sukabura FM.

Karuan singgup lagu nanya gak ke TDD yang ke messenger sok manfaatin itunya nomornya udah dikirim ya. Selamat sore. Waalaikumsalam yang di save abis serang piola. Piola selamat sore. Piola itu alat musik digesek kan? Piola. Selamat sore piola. Repal ya. Apel pareneng waru cilang cileng udah bisa ayak kolot nah. Apel budak atau apel keur ngora eta mah beda deui yang ngecetuk. Ya beda deui lah. Geus ngahiji jeung kolot kebalik geus kolot ki mah teu repal. Ya imana geus masing-masing. Geus ngahiji jeung abah jeung emak. Makailaikum salam sore tape epok teh cetuk ya Omet. Ya Omet tunggu cetuk mah bobogan lagi bobogan syariahnya mah. Sana uing pernah nganter bobogan nunggu cetuk epok teh mang. Epok teh mang macana. Nempo suhunan imah lagi ato. Itu seban pengojek ga uing ada nempo suhunan si Omet.

Ya kadang sih mungkin kayak kedatang ya, mah kedatang menggebu-gebu mah ya sekedar lewat ya. Ya sama, ini kan dua aturan punya ngojek ke Uing ada nempel sunan ya dua minggu aja. Kita kalau seperti itulah, cuman tengok aja dari kami mah. Jauh kan di Jog-Jog. Pelangi Cinta yang laguna Istrimu Bukan Babumu nanti. Pakuin lain dobobogan di atas umur 30, mun PDKT, mun basa-basina, sok nanya kieu teh nyamang, kamu lebih suka presker apa balal pirik? Kita gak ngalamin seperti itulah. Ari Pokter. Lebih suka presker apa balal pirik? Kita gak ada sesi seperti itulah. Cuyang, eleh, bujangan, oge, kubi, bintih, nama. Tuh, dia ketempe.

0: Opik cimang gue mah nyerek elek kuki Ned mang. Si Ned mah jeneng ngeduda nge dua kali. Amit amit. Si Opik mah gitu ya. Pak Al berakawin mang. Dipikir-pikir matang-matang. Wa-uing ya wa-uing yen saung. Nyen saung sawah dipola, diukur heula ameh kuat jeng bawog tahan gempa jeng angin. Ari uing ngomong naon ieu mah? Ngomong nyen saung sawah panahan. Bar family nyer lagu janda anak dua, aya lagu duda anak dua mang versi AI. Biasanya mang ke buru tas magrib, tas siap-siap nyisiran oh. Ngecek motor mulai ala udun memenginit malam minggu antenya mang. Ya hanya sekedar mandi lah. Mandi yang ada cool, nungguan disamper. Nungguan disamper. Misa apa sore hadir nyimak sambil beberot, mohon mangga. Bani Iban, murun ang perbedaan bebogohan kolot mah taralo bangga lebay, murunnya. Pada mun picet teh sok aya basa cingok foto. Sen kitu ah, hantu teh kitu ngapain juga kan. Ari pok teh. Cingok foto. Raman BRJ pertama bogohan urang mah angker jaman sok make kaos kempluwer. Cadu sensasina teh si ayang rorontok aing jeung kekepel. Minta amin. Omet jahitir ari uing jeng kita pema sama mungkin menyemang bebogohan deui. Semoga takdirmu untuk pasanganmu itu yang terakhir. Untuk Omet, untuk Tape, untuk yang lain-lainnya. Terakhir sampai maut menjemput. Gitu. Dan gak sepuku gak seboga si Cakia dari jiamu olan sakedeng yang ngarempot gening. Komo iya bebogohan mau nyampai bedok galonggong dina tihang kopea. Mata kula macem-macem. Nikmati takdir masing-masing. Piola, mon abi no kana messenger. Oh, okay. No kana messenger ya, siap. Susi, bi, eta masan SP. Oh, bi. Repa semua basem mang mun apel kau saki aki ya tidak wingi sen kolot kolot te ingat kena mau basem. Terus di Setiawan, hayo apel geraprung mang eksing lambat lambu eksing lambat nyabut rumah tangana. Siapa lu ngatur-ngatur? Ada waktu hayo cina apel. Neng Poti adu nasib pacaran 30 plus plus plus sama pembahasan anak. Ewa ya anak. Acuh disambar kemana tuat kudu mandi heula. Ya nyiran moal. Nyiran tenang itu. Salingkuh me turut tuh pepatahkin net. Salingkuh atau cerah. Pakuin kade ulah hilap LKB mang bisa rekonsultasi cakap bengkel
1: bogor.
0: Tapi uing ngegerentes nah hati salila dua minggu mang ojek ngado nempo suhunan
1: kumanya bak na cengeng deh.
0: Karun singgum nun laguna ngecetuk gitu mah germo jeuna ya. Mun dicolok di kolong tata gitu. Gitu. Ayo udah kenal lakon eta.

0: Selamat sore Omet Jaiter, waktu ke kecil versi AI nya kentang. Anu bisa guna yakin gua ji. Sami-sami. Calek sel tapi mau nanya na apel tara enu minta udut mah? Enggak lah, enggak ada. Aman lah. Terus di Siawan berdaerah ada bosan aja mang bebogan lila enggak? Bosan gue kan ada variasinya lah. Dibikin variasi. Pakai nyebut bosan segala. Si Rusdi mah. Tapi kita berdaerah ada bosanannya. Bebogan lila.
1: Kita goyang lagi bro.
0: Baru 1 tahun lebih. Menjelang 2 tahun. Tika rasanya yang. Tika rasa sih ya. Beberapa bulan lagi pas 2 tahun. Tika rasa. Tapi leheng met urang maanyar rumah tangga naga tuki acus guys 10 tahun selingkuh-selingkuh atau acus ngajaran sakali banyak.

Repa 2 tahun non wae mang eta teh nyeuseuh. Oh, kena nyakeun deh. 2 tahun non wae mang eta nyeuseuhan. Acuh saya epok teh bosan ai keris di. Bet piraku atuh kudu punafina nyangnya. Ngapain? Ini hampang keris di. Pak Queen jika nawe ya emang mau anu di atas 30 mau seleksi pasangan deh nu jago ngerok jeng mencetan malu nges jompo entulah wing mah gak gabah ya epok teh jompo enggak lah cek itu kerjak jago ringkas are klape cene baturan lah bit ketang mit amit acut. Ripok teh ngadok ngajak di baturan. Tapi geus 2 tahunnya mang, wah geus kakulibek jika nantinya mang. Lah sok tuh kudu. Kudu apal eta nana. Ya 2 tahun. Mau 2 tahun. Belum pas. Beberapa bulan lagi. Pak Queen ngurun ngiridit motor mau gesek lunas 2 tahun. Tembak. Bogo bling. Hubungan awi ngati sarokan jam kredit motor segala gegabah. Tapi lagu nape nyangakeun. Ini lagu terakhirnya mau ada nasar. Ada nasar bentar lagi. Kakek ngiluan ula di denge-denge ki BMB mada ki BMB buan duda udah kabur. Tapi curiga ker ewe nyipan nanya cus ker ngejim cus nya ker ewe cuyang ye acus niat acus ye cene ye opik cimang mantak buruk kan mang bisa kaburuk ngesan alam dunya wetkin baik muda sararea ngesan alam dunya mamun gitu opik nu nyesa demoa sararea si opik ini jauh pikiran anak. Aja nges pe ngeselem ngancan nepi kan ada sarna ulusak dibade-bade hop kan aku makami we ulusak dibade-bade mal balik ya kita tunggu waktunya ada nasarnya. Ranger biru lagu popna The Rock mode 3 nanti ya setelah lagu ini berakhir langsung ada nasar ya selamat menjalankan ibadah saat asar. Semoga ibadah sholat asar yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran melipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung.
2: Keur naon ceuk?
3: Ieu keur Facebookan, Den.
2: Wis, gaya iceung papal Facebookan.
3: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
2: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
3: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
2: Naon ceuk?
3: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.
4: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
7: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

0: hobi aing gablek salakite melekesel berang petingan nulung tu na tata panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salakite pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat teh akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten ngawitan tabuh 8.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157. 98,9
7: Sukapura.

Selamat sore, kita nyambung lagi, ngobrol lagi saudara-saudaraku sekalian. Sambil nunggu jam 5. Alah. Hari Sabtu sekarang ya, nanti malam Minggu. Obrolannya barangkali masih ingat dulu. Anda sebagai seorang suami yang beruntung menyaksikan detik-detik borojolnya anak kita. Apa yang kalian lakukan gitu? Apa yang kalian lakukan ketika istrimu lagi menikmati detik-detik brojonya anakmu gitu? Dan untuk para istri, barangkali masih ingat kelakuan suamimu, kelakuan suami ya, ketika mendampingimu lagi lahiran, yang dilakukan suamimu apa? Untuk para suaminya, yang dilakukan Anda sebagai seorang suami ketika mendampingi istrimu lahiran borojol pertama kali. Ini detik-detiknya ya. Yang kita butuh cerita Anda lah ketika detik-detik borojolnya gitu. Detik-detik borojolnya anakmu gitu. Itu pasti bakal sukar apa ya, sukar dilupakan. Rampang rempengnya gitu, apalagi kalau misalkan anak pertama. Rasa panik luar biasa gitu kan. Model SIM kuning kan kebetulan alhamdulillah dua-duanya menyaksikan gitu. Karena kan bebarengan terus gitu. Anak pertama si kakak di saksian, si adik ke saksian. Jadi detik-detik borojolnya itu kan nges anu ngawanti-wanti kade munyang harapan borojolna gitu. Tiup munanana. Nah gitu, papatah banyak-banyak orang gitu. Papatah banyak orang deh gitu ya, digugu. Tiup mun-munan sakat terbuat kulibak cilingan kadangu brosok gitu. Jadinya nikmat sebagai seorang bapak gitu kan. Nikmat banget.

kita mulai bercerita ketika detik-detik brojonya anak anda, anakmu, suamimu ngapain? Untuk ibu-ibunya, perilaku suamimu ketika nyaksian istrinya lagi menghadapi detik-detik brojolnya putranya gitu. Tapi minta maaf nih, maaf-maaf nih. Untuk yang kebetulan suaminya tidak menemani, ya, kita minta maaf. Karena mungkin diantaranya ada yang tidak dibarengan sama suaminya. Maafin. Kita mulai dari Opik Cimanggu. Selamat sore, Uing menyaksian, Mang. Dua nana nyaksian kan? Ah, reaksi Uing yang biasa, emang nempok, kena unggul. Nggak, ya uka gada si Opik tau, Uing. Kun nempokin, Uingnya. Tiup mun-muna nana. Emang kena ngebejaan? Kena bejaan kami aku haji etik esok, ah, cena di luhur gitu. Maksudnya itu di dekat kepalanya, di dekat kepala almarhumah waktu itu teh sok tiup cina munan bantuan di ruangan teh sim goreng pun bojonya almarhumah Wahji Eti sama asistennya Sabi dan asistennya terus sama Uce kakak gitu ya. 8436, waalaikumsalam. Selamat sore, Laguna Siti Fatima. Salam kanggo orang Cireuweun, kanggo Mang nuju tugas nuhun. Neng Lista, selamat sore. Irgi ada Mang di sampingnya sambil memberi semangat. Putri nu kadua Mang nyaksian pisan, tapi nu pertama mah di luar kamar. Nah, tapi nu kadua mah nyaksian pisan sareng bubidan oge emak paraji da di tempat bidan. Nu pertama ku naon teu nyaksian. Pelangi cinta emang puternya yang dipinta oleh aku. Lagu apa yang dipinta olehmu? Epi Wijayanti Opami Abima emang pas lahiran putra nukahiji terdasar harapet keneh merena acan gomrang. Jadi budak terada hese keluar nanti pas bijil keluar budak saking ku atau bapana. Kamu nusuk diadan nanti budak nari ya keleweng tengah danan indung na. Serentak kami jelam aja cengiran. Ngadan ngadanan indung na keleweng si pohon. Baru. Baru. Kalau sim gering kan Wahji kan nyaka Bu Haji Eti gitu. Wahji ada nana ya nak, kayak lah jangan beres lah gitu. Udah beres kan, udah dibersihan, udah dibedong gitu. Baru sok adanan cina ya nak. Jadi alhamdulillah dua-duanya keadanan. Plus ngadanan anaknya Uce gitu. Cucu gitu, cucu. Jadi sim kuringnya ada nanti tiga orok gitu ya. Salila kumlenang kalam dunia deh. Anak sim kuring dua plus anaknya Uce. Incu gitu, incu na Uce. Di adanan beda kan ketika adanan adanan orok mah. Sambil ceri kan cek Wahji Eti teng beri ceri katu aja harus ceri Wahji hari Wahji tuh lah beri ceri katu ngarana ngada anak serangan yeah. Omet Jaiter nu paling utama Uing doa Mang detik-detik si cikal borojo Mang Uing tuani ninggalkan terus diberi semangat jeung dibantu doa. Sensasi gempur malah bandinganannya cek emang kan pas brojolna bunga nuwuh duana diberengan ku mewek orang tadi tuh kuat bunga gini ya lah ya segala macam rasanya gitu kan ada. Yang paling ngeri mah ketika itunya proses mulesna gini ay wah serba salah ya. Ketika marangan mules nagin, wah, beak lengan tadi kerwad. Yeah. Tadi dinya gitu merasa apa? Merasa sebagai seorang lelaki teh,

Mah aja mamang, abi mah lahiran anak pertama mah teu ditungguan, teu aya di dayeuh. Nu kadua mah aya, ngan ibu bidana bingung. Nu mana nu bade lahiran teh cenah soalna perutna sama-sama gede. Ngan di parang maturan ku bidan teh kalah ngadarek deg seuneun amang sareu bidan teh gede badan doang teu aja. Ya gitu, soalnya anak pertama nyaksian pasti bakal rempeng-rempeng. Sebenarnya kalau misalkan anak pertama nyaksian mah, ya keduanya kan jadi biasa. Sebenarnya nu kedua ketika si adek udah biasa gitu, udah tenang. Untuk terlalu apa, untuk terlalu rampang rempeng teuing. Opik cimang itu nitah niup mang, nitah batukun kalah uing nu batuk nitah. Si Opik. Maksudnya bu bidan nitah batuk teh kaki ipot lain ka hideup. Kalah hideupnya nu batuk na ae. Kamu grogi Opik ya. Aja bulet, apana kiamah selalu ngiring nyaksian, ngiringan ngatur napas, ngehujun, sambil niupan mun-munan ece, alhamdulillah sosiaga. Nah, tuh kan Opi, suami batur mada gitu, pajikan lahiran teh, ya, milu ngehujun, milu niupan, si Opi kalau batuk.

Sip mang, iya Mama Alif, oke nanti ya. Pelangi cinta istrimu bukan bobomu kok tadi temang, ya kan ngeliat lagi. Tani Ning Kujang, waalaikumsalam, sore baru gabung, oke. Masela, sore menang menta diputin lagu tuh. Pansim Abdi karek gabung sin dicarekan, ngapain ya mesti nyarekan batur. Adin Uye, uing nyaksian pisan mang. Harita kacida pisannya ahna kajikan. Ega karek he glila tuh keborojol nate. Bentar. Bayangkan karasa beteng ti jam 2 peting. Lahiran jam 7:30 peting. Uing maca alam nasrullah kasodrok ti jam 8 berang. Ah ngadadak lancar ya maca eta. Ngan pas adan pahili aing jeung komat.

0: Pas adan payili aing jeung Komat da geumpeur. Hek bari ramisak da bunga. Cek bubidan teh ulah ceurik jang bisa salah adana cenah. Ara diu cek kuing teh. Da kakarek ku. Kan ku geumpeurnya. Ku geumpeur pasti gitu. Nening kujang kahiji sarang katilu nu katungkulan mah nu kadua nama na melungsur tina beus witi Tasik tapi kaburu keneh kaadanan ah pokana katingali we kanyaahna teh ya heubeut pilaku teu nyaeun pakuin skip ah ya dua-duana kita katungkulan. Dan anu kadua ge ari HPL mah tanggal 4 Maret na ari pas awal puasa Muhammadiyah geus kaluar. Emang geus puasa saban minggu. Anu kamari komo anu kaduanya keur tatanggungna nya keur di kota, keur di Tangerang pakuin mah. Teu nanaon lah. Namanya juga non balik deui kalau gitu teh takdirna gitu, takdirnya harus seperti itu.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case.

kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580 3000.

Acus. Tapi si cantik mah terawo, ada bukan soleha si gelis. Lah, ada bukan berarti majikan weng kita soleha tuh acus. Hari pok teh bukan soleha si cantik. Ada bukan gitu. Lain ukuran soleh jeung teh soleh ngarwadan salaki keur mules lain lain kitu kusnandar. Oh. Si kusnandar ini hampang. Si cantik mah teh cara rawat mah bukan soleha si gelis cari ating. Pak Queen, udah ditipu HP emang. Nuka hiji HP Agustus keluar Juli. Nuka 2 Maret Februari geus keluar. Padahal geus niat ek balik saminggu saacana geus cenah uing. Ti Bos Idan request lagu Kicamania. Mohon engke, yeun teu mental lagunya kunaon sing sabar we tuh mang. Oh. Hargai ratu buat ke Bos Idan request lagu Kicamania. Heeh engke dari diputer.

lelaki. Rumah tangga bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu,

menjelang pukul 17-nya masih ada WA. Pak Queen, halo si teman ini. Tagi bisa keburu ngeusan, kabur ke penyiaran teman Arok. Lagi lagu Bos Idan nge-request lagu Kicau Mania. Ini kekudar yang diputar. Asep Loreng, selamat sore. Taku budak nu ayuna, nu tegempur mah. Pamajikan teu sadar rek lahiran. Pamajikan hayang pipis ka WC, ari geus pipis sing cebok. Pamajikan teh nonton TV we langsung. Ari keur nonton TV aya budak di WC ceurik war-waran, sing goreng ngalahirkeun tadi pas pipis. Duh, siapa kaya burai. Nyonya sate Asep. Pamajikan aja langsung nonton TV keur nonton TV aya budak di WC ceurik war-waran, sing goreng ngalahirkeun tadi pas pipis. Oh, sensasi tegang nate tadi nama anu diarepkeun tah yang disaksian ku bidan rek ngarendeng jeung uing. Tadi mah geus aya rencana pas gubrak teh uing rek langsung meluk bidan. Api-api atel lah kaneng. Tak gitu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, moga salah kita. Ubul tuh pagi juga saya floreng. Eh, sih. Capruk, cun si ama. Dia bukan robot tanpa rasa pada hati yang... Cek nyusu sih, kaji dapat orang ketinggalan di WC. Setiap lelahnya adalah jasa, cinta bukan kata... Kemalinaan, saya burangnya itu. Nyata kemalinaan saya, mah. Mau nyawet buri pipis, ujung-ujungnya gubrak setes. Jangan tunggu dia lelah. Mau jika jenaka jerol aja TV, ingin aja TV jenak. Ayo, asara orang, war-war. Manusia perlu buat hatinya bahagia. Kemalinaan saya, mah. Bukan babumu, muliakan dia sebagai ratu. Cinta itu saling bantu, bukan memikul satu. Adin uya geus kawin cancana nu ngalagu istrimu bukan babu mu teh mang asal koh gitu teh maca hadis na. Pegang janji waktu di pelaminan setia menjaga. Alabatan waduh ketemu dak. Terima kasih atas ceritanya ya. Maaf atas segala kekurangannya. Kita pamit dulu untuk ketemu lagi besok. Ya. Jam 11. Kita ramean lagi besok jam 10. Minggu kan besok ya? Jam 11 besok. Capruk ya saya tinggalin budak. Kamu nanya ucing ya budak ucing. Amit amit ya. Ya saya ya, kemelinaan. Masih bersama. Tinggalin orang di WC. Kamu nanya ucing ya saya. Terima kasih, selamat sore. Apa terkasih suhon. Semoga kita semuanya selalu sehat lahir dan batin. Amin. Selalu dimudahkan segala urusan. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net
2: www.radioprssanijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai hendak berfoto, wisatawan asal Garut meninggal dunia terseret ombak di Pantai Madasari Pangandaran. Di Senakan Ciamis, pastikan hewan kurban di wilayahnya bebas PMK. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Siti Atikah, 58 tahun, warga kampung Dayehandap, Desa Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, meninggal dunia setelah terseret ombak saat sedang berfoto di kawasan Pantai Madasari, Pangandaran. Diduga, korban diketahui bersama rombongan, diduga terlalu dekat dengan bibir pantai untuk mengabadikan momen Jumat 15 Mei siang. Sakio Andrianto, Ketua Sar Barakuda Pangandaran, menyatakan, berdasar informasi yang diperoleh pihaknya menyebutkan, awalnya korban yang hendak berfoto di pinggir pantai sudah diingatkan lantaran air laut pasang namun tidak menghiraukan. Ombak besar tiba-tiba datang dan menyeret korban ke tengah laut. Pasca korban terseret, sejumlah warga dan pengunjung berupaya memberikan pertolongan. Namun derasnya arus membuat korban sulit diselamatkan. Sesaat, tim SAR yang tiba di lokasi kemudian melakukan pencarian hingga akhirnya korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa.
7: Saat gelombang pasang atau air laut, itu wisatawan asal Garut mengalami laka laut karena terseret arus karena gelombangnya sampai ke pinggir pantai. Dan memang airnya sangat deras, cuaca juga sangat buruk. Walaupun sempat diingatkan, tapi tetap saja dia tidak menghiraukan sehingga terjadi kejadian yang tidak diinginkan, yaitu terseret korban meninggal dunia.
3: Sebelumnya beredar viral, seorang perempuan terseret ombak saat hendak berfoto di Pantai Madasari, Pangandaran. Diketahui, korban sempat hilang terbawa arus sebelum akhirnya terseret kembali ke bibir pantai.
8: Gawat mayang! Sabarahan! Saurang, Lin!
3: Saat ditemukan, korban masih dalam kondisi sadar, namun nyawanya tidak tertolong ketika dalam perjalanan menuju Puskesmas Cimerak. Atas kesepakatan keluarga, jenazah tidak diperkenankan diotopsi dan memilih langsung membawanya ke Garut untuk dimakamkan. Dinas Peternakan dan Perikanan di Senakan Kabupaten Ciamis memastikan kondisi hewan ternak di Kabupaten Ciamis saat ini relatif aman dan terkendali. Para peternak serta bandar hewan kurban juga dinilai telah mempersiapkan stok sesuai kebutuhan pasar menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Kepastian disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran di Senakan Ciamis, Dokter Hewan Asri Kurnia. Asri menyebut, selain pemeriksaan kesehatan, pihaknya juga terus memantau potensi penyebaran penyakit hewan menular seperti penyakit mulut dan kuku PMK serta lumpy skin disease LSD yang sebelumnya sempat menjadi perhatian para peternak.
9: Kasus PMK memang tidak hanya di Jawa Barat gitu ya, mungkin di beberapa wilayah di Indonesia itu masih apa ada gitu ya kasus tersebut. Cuman karena untuk pengendalian tersebut kita peningkatan vaksinasi itu jauh-jauh hari dari tahun lalu, kemudian awal tahun sampai sekarang juga berlangsung untuk mencegah kasus PMK. Tapi untuk Kabupaten Ciamis sendiri kasus PMK itu tidak terlalu banyak gitu ya, karena dampak lalu lintas, tapi kita tangani alhamdulillah membaik gitu. Kalau tidak salah kurang lebih 2 ekor yang lapor untuk di minggu-minggu ini.
3: Sebelumnya diinformasikan dalam kilas radio, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, disenakan Kabupaten Ciamis memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban di berbagai wilayah. Di antaranya, dilakukan pemeriksaan antemortem terhadap sapi kurban di Sriwijaya Farm, Dusun Cibodas, Desa Cisadap, Kecamatan Ciamis, Senin 11 Mei. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan hewan kurban yang akan dipasarkan kepada masyarakat benar-benar sehat, cukup umur, dan memenuhi syarat sah kurban sesuai ketentuan pemerintah. Tim pemeriksa dari Disenakan Ciamis melakukan pengecekan secara menyeluruh, mulai dari kondisi fisik sapi, usia hewan, hingga indikasi penyakit yang berpotensi membahayakan kesehatan hewan maupun masyarakat. Masih informasi mengenai hewan kurban. Seekor sapi kurban milik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi perhatian warga di Kabupaten Ciamis. Sapi berukuran jumbo yang dijuluki si bison ini memiliki bobot hingga 1 ton 50 kg dan mendapat perawatan khusus setiap hari. Si bison berasal dari peternakan milik Endang Sulaiman atau Arapiik di Desa Kertamandala, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Sapi jenis simental silang limosin ini memiliki usia hampir 4,5 tahun dengan bobot mencapai 1 ton 50 kg. Diperkirakan masih akan terus bertambah hingga mencapai 1 ton 150 kg saat Hari Raya Idul Adha nanti. Postur tubuhnya yang besar dan panjang membuat sapi ini dijuluki si bison oleh pemilik kandang. Pemilik peternakan Endang Sulaiman mengatakan bangga karena sapi dari kandangnya terpilih menjadi hewan kurban presiden. Menurutnya, hal ini menjadi motivasi bagi para peternak lokal di Ciamis untuk terus meningkatkan kualitas ternak mereka.
2: Perawatan ini untuk makannya setiap hari dikasih ampas sama konsentrat sama singkong dari jam 8 kalau pagi, kalau sore jam 3 sudah dikasih makan. Khusus karena ini yang nangani khusus sapi presiden 2 orang, nggak bisa dicampur. Ini ada orang-orang khusus ahli yang ngurus sapi ini. Jenis sapi si mental, silang limosin juga. Alhamdulillah ini umur hampir 4,5 tahun. Terima kasih atas nama pesanan yang udah dipesan dari kandang saya, bahkan menjadi motivasi untuk para peternak di wilayah Kabupaten Ciamis. Barangkali besok lusa ada peternak-peternak yang lain yang kebagian pesanan dari Presiden.
3: Menjelang Idul Adha tahun ini, permintaan sapi kurban di kandang milik Endang juga meningkat signifikan. Jika tahun lalu pesanan hanya sekitar 120 ekor, kini meningkat menjadi hampir 180 ekor sapi. Harga sapi di peternakan ini dibanderol mulai dari 21 juta hingga 145 juta rupiah tergantung bobot dan ukuran.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
12: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
13: www.radioprssnijabar.net.
12: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.
5: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
3: Pemerintah Kabupaten Garut segera melakukan penataan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Jalan Pemda. Langkah ini dilakukan guna menciptakan ketertiban, keamanan, serta kenyamanan di lingkungan perkantoran. Wakil Bupati Garut Putri Karlina saat memimpin rapat koordinasi terkait rencana relokasi PKL yang selama ini berjualan di bahu jalan sekitar kantor Pemda menyebut, pemerintah akan melakukan penataan dengan memundurkan pagar kantor sekretariat daerah. Area yang tersedia nantinya akan dimanfaatkan sebagai lokasi baru bagi para pedagang dengan konsep ruang yang lebih tertata dan representatif. Penataan ini juga tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pemerintah memastikan tidak akan melakukan penebangan pohon serta tetap menjaga fungsi ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota.
13: Harusnya akhir tahun sudah oke, sudah beres. Tapi dalam versi yang ekonomis mungkin, belum yang mewah, bahkan dananya kan juga terbatas. Yang penting kita mau nyelamatin PKL-nya supaya nggak ketabrak misalnya. Terus kita juga pingin maksimalkan potensi destinasi wisata, kan ini sekarang jadi destinasi wisata orang jajan di sini.
14: Jadi pagarnya gitu. Dibuka nanti bu?
13: Dimundurin. Jadi oh. Kalau yang buat PKL-nya terbuka, ya ruang terbuka, oh, tapi pagarnya dimundurin. Gitu, ya. Lagi diurus.
14: Jadi dibutuhkan suatu perda tuh.
13: Oh, urusannya itu ini nih yang berbaju-baju coklat ini yang jawab. Dan saya mah pokoknya ngertinya pinginnya semua ini dapat win-win solution. Jangan sampai kita terbentur ini itu sehingga terjadi nanawan gitu.
3: Pemerintah Kabupaten Garut menargetkan penataan kawasan ini dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026. Selain meningkatkan estetika kawasan, langkah ini juga bertujuan untuk melindungi para pedagang dari resiko kecelakaan serta menjaga kelancaran arus lalu lintas. Diharapkan penataan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik pedagang, pengguna jalan maupun masyarakat luas.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
12: Sekian. Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
5: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
15: Keur naon ceuk?
16: Iya, keur Facebookan deh.
15: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
16: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
15: Halus HP na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
16: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sale, Dep.
15: Naon ceuk? Cermat Sale.
17: Leres para wargi. Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
18: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon tuh, atau setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
19: Lain panon wae, ini aing rematik, ongkoh, suku ge jadi tilu.
18: Mana?
19: Ya hiji itu, cik atuh maneh teh kudunya anu jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
18: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungli, gara kuat deui, akang gara sok.
19: Atuh urang edit.
18: Ayo.
20: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem, saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindang peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari Iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping baik ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Irnaon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP

0: Sagedengen rumah makan asri Karang Nunggal. Dicer Macel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Dicer Macel sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke Dicer Macel sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang penting nga nunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae, lain teh rematik pongkoh suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ye hiji itu, cik atuh mana teh kurunya ah, kanu jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
1: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mecek dungli gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem, saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.
3: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing. Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing. Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain.

0: harga bersaing.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
4: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini? Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas? Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya? Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berbuat kemana nih? Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
7: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon

0: 0265 580 332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae, aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ye hiji itu, aing teh cik atuh mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung atama cedung lagi gara kuat li, akan gara sok.
2: Atuh orang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kalih wargi. Sarang ditepang dina acara wayang golek, wayang golek isim kuring kare sagedeng ngenyi ijing. Aduh, namang nih. Alhamdulillah. Aduh. Aturannya teh kali wargi anu nuju ti tandingan resan kene. Aturan wanasam kali wa oyo. Ma Udet ti tadi kene Mama Udet. Kantun ki homo si jalu. Ajae di Ciluba. Wilujeng ajae. Bisa sarung kitu kena ki omo disalin atuh kuriak merosot kira aturan wa amat kaliwat ceme di Cikaret amat kaliwat ceme mugi sadana ginanjar kawir jengan kitu teh we hamperu hampura ya hampura eceh teh tacan teh salah lo kadinya sim kuring pati sehat gitu tanya apun tanpamat aturan kapa ijan kalimi anu aya di Mangukir amin di Bojong Sumaeni
1: aya di Bojong Sumaeni
0: damang maminun teh habis tepang aturan Pak Idar di Cibentang.
1: Pak Idar, itu jauhnya Pak Idar.
0: Yud Kosim di Serengkidoing, Oge Pamumuh, Raja Kain alias Pak Kumis, di Jukul Kolot.
1: Para hawin batur ke urang, Den.
0: Ke kantun, Bapak Kardin kali ibu di Cinunjang.
1: Aduh, dah mangkat sepuhan teh hamperu hampura merenceng hampura ece kau Bapak Kardin kali ibu irah badai keresa amang dehi
0: keresa kenang ke ibu mohon ke kantun mang dadai kupat tahu anu sok keliling na motor kena
1: mang dadai mau abirek lah mang dadai
0: aturan Om Bastam Airasin Tanjung kali reparasi kompor gas teh. Milih gaduh kompor gas anu rusak mah. Eureunkeun Om Bastam. Di jalan Airasin Tanjung geuningnya. Teh kantun Pak Komar teh juju. Abah Lato teh di lembur mun Abah Lato enak.

Tenining ta. Tenining gamang tenining. Aduh. Ujungnya tenining. Kita pada ngeresakin ke karang nunggal atuh. Di ngelongok si jalu ta. Sawis tepang dan ya. Aduh. Dina carios di dalam Gatot Gaca mangkat birahi dina wengi ieu dalang Asep Sunadar Sunarja nyanggakeun. Mangga nyakeun ka sarayana we anu wiji-wiji ge ka hiji deui ku disebutan hiji-hiji deui kitu. Nanti dilihat ya. Wilujeng ngadang dina Gatot Gaca mangkat birahi.

0: gentur kang tinutur gentra kang cinarita tulis kang kapiwarti enggal luka carius ngawiyosakan kaun tenan nagara pringgandani ingkang dados nalendra kekasihipun kekasihipun tanyata kusumaning Ayu Retna Arimbi Ratu Linuhung anu pinuh kuelmu binekas turwijaksana soksanaos barijeng istri memang parantos kasipuh kupangaweruh kaasah kupangabisa saciduh metu sakecap nyata Arya Purbakesa boten kantun Raden Gatot Kaca anu tungkul kamari krudat menerimang sabda adrih ningali pamuring kang ibu.
1: Nyawan anak kapa inana jang.
0: Kunerak kang antikalis manis melas melis leuleuy kedeh atra pertela anu pinuh ku wibawa. Ngandika kawedaling lisan mekaten pangandikanipun. Duh Raden anakin anak ibu Raden Gatot Kaca. Oke Kang Rai Purbakesa coba merenya duduk pada karo hengsun mangsin para prayi Purbakesa.
2: Nih.
3: Wat ka eneur dang.
2: Uluh. Atur nuhun mah. Kalayana tunjuk sumangga ngahatukeun semua bukti kuhunyuk panjenengan pangersa mokrat.
0: Ditampi ditampi nuhun pujastuti rayi kuacek rayi.
2: Uluh nuhun nuhun nuhun.
3: Kuat kalimpu nadi.
2: Kalihna perkawis tina naon nu pihak kalepacan muga agung isewe cukup lembur jemarah pun tenanu katada. Bok milih rayi kirang tata kirang titi duduga priyoga cologor sareng saja bina mor.
3: Maklumnya kurang.
2: Maklume anu disuhunkeun.
0: Saling-saling malum jeung Aceh Purbakesa.
2: Nuhun, nuhun, nuhun.
3: Ayaina.
2: Ayu punana, kapayun mas putra, lo?
0: Kadia kapayun Gatot Kaca anak ibu Raden.
2: Putra Gatot Kaca nampi dateng pembagi. Layang yuk sumangga ngaturkeun semua bukti kuhnya panjenengan pangesa ibu miwah pangesa paman Arya.
0: Ujas tutik hidup ditampi ku ibu Raden.
2: Nyuhun alor. Ditampi nuhun ku mangu. Geus bisa nyembar si alor.
3: Agul.
2: Lain agul deui aing ngawon. Semoga anak geus jadi sabiwiri jeding. Sabiwiri hiji. Kabejakeun ka itu ka dieu teh hade di panon masyarakat boga anak teh won. Kade kasih. Jadi
3: anu guru won.
2: Abong kena terah ratu. Eta we ku sopan santun ka indung bapa. Ramah tamah memang da puguh geus jadi adat bangsa urang. Atuh kalihna teh tahapunten tina naon pihak kalepatan.
0: Saling-saling maklum jeung ibu Raden.
2: Jeung mang oge urang saling maklum cu. Aya pikeresan naon ku panjenengan pangresa ibu kersa ni malam.
0: Bagja. Bagja kasep anak inanak ibu memang ngakaja purwa di katuranan ligih teh ayah kalakal anu bade didugikeun. Kahijina ibu amanat mangkade hidup dinanggoni ngajalankeun kewajiban teh ulah dugi ka aya hal-hal anu teu dipikaret. Ulah dugi ka aya wartosna kana cili ibu boga anak saraka.
2: Ulu ulu ulu ulu ulu.
0: Ulu. nasib.
2: Katukanya
0: perubakesa jerang nenen kadeh nunakanya kalau jadi anak dah pugu sarwa anak perubakesa.
2: Ulah, tu ayah dunia kinasihan mo. Putra Aceh katu anak kaula. Tu ayah benda nada pugu tiri kita budak kesa syati akon akon.
3: Apa
2: ya teman kawan? Apa dah kaulah ya? Atau dah kaulah? Okey, mau makan jeng? Tahun itu?
3: Mangantap
2: tu. Mangantap jeng. Dah pugu asyik ke anak pribadi kaulah. Cuk, gatot kacau. Gau. Bagja kasih. Ia makan dedeh mang. Dek ngah harewos kena culi alor.
3: Jelas.
2: Hidup salah ku budak ngora ulah nepika jadi pemuda jadi sampah na masyarakat.
4: Nya toh.
2: Anu geus kadenge ku celik mang tuluykeun malahan ronjat. Ronjat. Boh dina emuna. Boh dina itu na boh dina ieu na utami na agama.
3: Tata eta ta pangkana masa.
2: Margi ari agama teh ageman hirup manusia anu perlu dipigawe. Sabab manusia lamun tanpa agama tuh tempo syator. Ya, dau. Taeta teh sasate beragama. Dabongan urang mah manusia anu diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan.
3: Allah.
4: Iya
0: ya. Dangukeun Raden.
2: Dau. Sarekepnya. Cing saregep alo. Ulah nepi ka hidep tungtungna goreng boh dina panon masyarakat.
3: Oh.
2: Boh dina biwir masyarakat.
3: Biwiran dewan.
2: Ya. Dau.
3: Saban biwir.
2: Ampun Putra Gatotkaca. Hayu kedah ngajalankeun hal-hal anu dipikarep. Sami sareng ngarubuhkeun harkat sareng derajat wibawa sareng kemara negara. Oge pangersa ibu.
0: Nuhun Raden nuhun pisan cu. Atuh sok sanaos ti ibu oge wa kapalang hideup.
3: Sumohon.
0: Ulah mung ukur ti tuang rama paman ungkul ulah mung ti ibu ungkul.
3: Sesuai banyoreun kinya ah.
0: Geraprak. Sepuh-sepuh geura sumpingan taroskeun pangalamanana taroskeun ilmuna.
3: Wanita teh nya datangan.
0: Pibekeleun kirup di alam dunya.
3: Oh.
0: Kahijina kitu ari kaduana memang hidep ti leuleutik tuk dugi ka kiwari anu dianti-anti ku ibu teh aya lian lintang ti ibu teh sieun buntu laku turunan.
3: Silaka bekas nyalahan teh nya kulan.
0: Sieun-sieun ibu teh teu boga turunan anu mawi dina resan dieu dek ngajurung restu kanu jadi anak geraprak atuh cu. Ibu teh kayang boga minantu ka urang mana ka saha.
3: Ieu
4: eta pangpang.
0: Gerak-gerak pilarian kasep. Pijodoeun hidep ibu teh hoyong gerang ngaisin cu.
2: Aya nikmat.
4: Biar
2: Arab. Ayah genah.

0: Teteh perubah kesa.
1: Eta lagu Isabella. Bakat ku bunga kaula teh. Wih, dah leres pisan bro. Leres pisan lu jadi anak teh. Hayang kaula teh pidato nganturkeun panganten lalaki.
2: Nyerenkeun.
1: Hayang bisa nyerenkeun. Iya, dikurutan Pak Aci.
3: Make mah. Aduh.
1: Bagja nu taya papadana lo. Mim. Ayeuna hidep budak ngora. Barijeng parantos dua jabatan. Isipil jadi kepala daerah Ais Pangampih di Melajang Tengah. Tim militer jadi kepala angkatan perang negara. Sabulan tepan dua kali narima gaji teteh dina tanggal 5 aja.
3: Dua amplop teh kan.
1: Dua amplop. Can bonus. Jadian rekor.
3: Aya aya rupina aya aya.
2: Eta mah pasti hon.
1: Tuh. Numawi dina resan dieu teh. Di mana kulem teh cukup nyalira. Di mana galingging barnas tiris. Moal aya nu mencetan.
4: Tuh, anu mawi dina resan dieu emang ngarepkeun pisan. Hidep garwaan. Cung, ka urang mana kasya da hidep teh parantos satengah tuh parantos cekap pisan. Pangna emang nepi ka ngebledug bitu.
3: Tuh,
4: ieu kasangeman ieu cita-cita teh kulantaran ngantosan alo teu acan wae bujeng hingga katinggal kumang wartos oge teu acan ka kuping kumang alo beger. Cik atulo gerajai eta tuang ibu kapalaina anu ditunggu-tunggu ti mangkukna malahan ti taun itu keneh ayeuna panginten parantos teu kiat nandangananna ya kapaksa we dibeledagkeun eta maksad teh.
3: Saban warisi nganti-nganti
4: gitu. Saban warisi nganti-nganti hidup garwaan ka urang mana geureuh mang anu nyawerna.
5: Atuh bisa we
4: nyawon. Oh, marukan.
3: Urang turun pantangan dina gerakna.
4: Kata-katana mah geus boga mang teh.
3: Keur
4: nyawer teh.
3: Kumaha?
4: Heh?
3: Kata-katana. Sumuhun.
4: Baso bulat seperti bola bintang. Ur teteh duit kencing jeung geloman diawurkeun ka laut. Diboro ku budak ka gunung. Ieu keun anjeun.

0: Wisnu margani pun peteng penggali.
1: Ini.
0: Nyaur di sebeting kolbungan dika di sebeting wertaya boten kau daling lisan. Kedah kumaha atuh piwal renana.

roh itu manahlah raden datuskan. Bingung itu mengitung-itung susahnya kaya sudana. Nah,

0: Mutungan dika kawa daling lisan mekaten pengandikan.
1: Waduh. Oh, ampun ibu.
0: Coba. Nah, gening kalah nyaluh karena lakunan ibu kunaun, kunaun Raden.
1: Nah, ya, ampun paman.
2: Dititah kawin ngadon ampun marukana dikawin jadi suntik urangnya.
3: Cidek nyuntik
2: ayak kadua atar.
4: Batur mah mentar kalau teh.
5: Batur mah can boga gawe oge geus seseret ka indung bapa teh hayang kiwin. Leutik keneh oge geus sesebret. Ieu mah ngahaja ditawaran marukana mangeunang urang.
3: Kenapa leutik sambilan?
5: Ih, teu nyahun kawin tuh tingali oplet terpan geus renei turunanana.
3: Gara-gara kawin teh kana.
5: Gara-gara kawin sakedeung deui ge teh boga incu.
3: Tuh. Kurang beureun sabit geus gara-gara kawin tuh.
2: Tuh, ulah yayaur.
1: Cuk. Ampun ibu, ampun ibu.
5: Kasep, kacot kaca, kunaon.
0: Kunaon, kunaon Raden.
1: Ampun ibu. Saribu ulah jantan benul salaksa pun darus duka muga ulah jadi dengan ting penggali ibu. Miwa kang jirah mapaman. Paralus. Dugi kadang ngeti putra Gatot Kaca teacan ayak harap bojoan. Dasan ayak karep bojoan margi dina diri Gatot Kaca dina awak putra dewi kadanget ayeuna teacan diancikan birahi ka istri kumaha aya rasana bogoh ka istri.

0: Raden Gatot Kaca barang ningali ibuna anu jiga kaget tur pamana.
1: Neh,
0: olohok bengong unirak tangan dika.
2: Kunaon ieu?
0: Toba purba kesa.
2: Kaulan mo.
0: Toba, toba teng, toba teng, toba.

0: ku jadi anak dikayana tegningcan kancikan ku biraki ka istri. Nah, asa kabina-bina ting.
1: Ay. Nya turunan cisahanya. Da kaula mah kabar eto kare kaluar SD ge geus sesebre teteh kana kitu teh.
2: Pepereden gira.
1: Malahan teu fungsi diwara heula pan.
3: Langsung jo bisa.
1: Langsung jo bisa eueuh sakolana nu kitu patut mah.
2: Eueuh teh tetet.
1: Kabeh aing. Ampun dugi kadanget ayeuna pamaen oge ibu. Naon ari boboh kumaha rasana cinta?
0: Tuh, ampun teuing Gusti nu kagungan abdi abdi sadaya. Purbakesa teh katutulungan tatanya kaitu Purbakesa.
1: Wilayahna dukun di mana? Namoal ieu budak teh kitu aya nu ngaheureuyan. Aya nu ngaguna-guna sangkan ngajubleg.
2: Aya pagawean geus aya.
1: Oh, aya teh makan di mana ya? Sapiraku hiji lalaki.
2: Leuir-leuir
1: teuing geus satengah tubuh make jeung can aya harepan garwaan sagala asa henteu umungkin.
2: Betul.
1: Asa henteu amungkin.
2: Teu umun.
1: Oh.
3: Biasana
1: mah 15 tahun teh belakang. Ih,
0: marukan. Lo? Sugana tuh kayaknya bibita Purbakesa kumaha carana.
3: Bibita
1: hewan ya. Oh, ulah naroskeun putra kedah garwaan. Dina gangat ayeuna. Teu acan aya harepan.
0: Ampun teuing Gusti. Kagungan abdi-abdi sadaya. Kudu kumaha? Lah kita teh aya cita-cita saja bati eta.
1: Dawuh Ibu.
0: Kumaha kumaha Purbakesa geuning kitu nu jadi anak teh.
1: Rupina mah teu acan we mah. Teu acan we rupina.
0: Maka jeung teu acan sagala kapan sidiki satengah tuh.
1: Cumun eta oge. Ampun ibu. Ampun dugi kadenget ayeuna putra ulah ditaros kedah garwaan. Kedah bojoan ibu.
0: Kumaha atuh boa-boa ieu teh moal aya nepi ka kolot eta rasa birahi anu ngancik dina ati. Cilaka Purbakesa.
2: Hariwang sepurmanya
3: dan mangsurang.
0: Hariwang Purbakesa bisi ieu teh akibatna kajadian baheula ieu jadi anak digodog di kawah candra di muka. Wah, ieu dewa teh aya nu kaliwat nyatana dina dirina eueuh rasa cinta.
1: Piraku. Gininya rasanya maka ibu rama ayah. Boh kasa sama ngan eta we hiji.
0: Wah eta kaliwat dewa pohon.
1: Duka pamikitu mah.
2: Kadenya taduh.
1: Atuh darayi moa cicingan upaminampi pancin mati keresa Aceh. Kedah mios kasa warga. Pikin naros kenia kedah kumaha pun anak. Ya kana Gatot Kaca supaya diancikan ku birahi. Paman. Ulah ngarepotkeun mios paman dugi rupina teu acan dugi kana waktosna.
0: Palang siang Purbakesa.
1: Tah urang ngadong awe, urang ngadong amo.
2: Kitu we tong.
1: Urang sami-sami menekung ka kresna adat Gusti nu kagungan sangkan punana. Nyatana buru-buru gara-gara melihanan putra Gatot Kaca tena tenampi pancinti pangresa paman Arjuna.
0: Nampi pancin kumaharaden.
1: Putra tekedah milarian Abimanyu. Marigi Abimanyu pun abi parantus lunta ti amarta.
0: Maksadna?
1: Ari maksadna mah ngiring saemara.
0: Saemara naon?
1: Wireh pun adi ti Abimanyu. Bade garwaan ka putrana Uabatara ka Aceut Sonari.
3: Iya, Dedi ya.
0: Kasaha?
1: Kacik Sonari, putra anak uwa Batara Kresna ti Jigalamani. Nanging jelaran anu ngalamar amprok sareng urang Kurawa. Jadi ayakin saya mara sing saha anu tiasa nyana pangapit panganten istri kemar eta anu bakal cius nikah Kacik Sonari. Itu saya mara na anu disaurkeun ku uwa Batara Kresna ti Jigalamani.
0: Tugeningan tobat-tobatna sangaja nyeriteun purba kesa
1: nyaon mo
0: Ari Abimanyu kapan sidik Abimanyu teh nyaho dilahirkeunana Gatot Kaca ge apaleun ayeuna dek pindah tina alam lalagasananana ari anak kaula Gatot Kaca can keneh bae
4: asa pilih kasih nya teh
0: lamun eta teh mah mun saindung sabapa masasat jadi anak teh diriunghal ku budak satepak ku Abimanyu.
1: Bu sawios
4: teh. Teungteungan pisan imah deui.
0: Teungteungan pisan.
1: Uga rupina mah aya cita-cita keneh we dina atina geus teh panginten mah.
4: Unek-unek.
0: Jadi Raden Abimanyu teh ayeuna teu aya di nagara.
1: Teu aya di nagara. Nya eta bade milarian istri kemar. Kange pangapit panganten dina waktosna saserahan teh bari dicanak.
0: Kitu Raden.
1: Daung. Nanging sasasi dugi ka ayeuna teh teu acan mulang ka nagara Abimanyu.
0: Deudeuh deudeuh teuing atucu. Nyatu dina danget ieu gerap pilarian we Raden Abimanyu kalayan mudah-mudahkan ku jalan ieu hidep oge sami sing enga
1: atos Bu atos Bu. Tekeng sasauran perkawis kitu.
4: Tekeng nyarios nya pajarkeun teh.
2: Aya kitu.
4: Aya kitu.
1: Nya atuh ari hidep nampi pansen ti amarta kedah milarian Raden Abimanyu mah geura jalan keneh cu. Geura pilarian Raden Abimanyu maklum bilih aya hal-hal nu teu pikarep. Maklum urang kalih keneh Raden Abimanyu anu meuli.
4: Soal
1: cinta mah soal cinta mah urang ka tukang keneh.
4: Tugas
1: heula we. Eta aya resepna bobogohan teh karasa kumang baheula siri suratan. Marukana dina surat teh marukana teu diulali basa teh.
4: Luka
1: direka. Direka-reka. Nya kahatur nu geulis ka asih ati. Nya nu endah ka heman sukma. Reus geget mun padeket sungkan rasa mun paangar eca surat oh kecap dina surat mangka kebogoh mang buhuk buhula
4: masalah gila
1: disusun kecap cinta hamulaas sagigireun rasa ikhlas kanyaah moal koredas najan lawas tetep ulas
4: aduh aduh
1: tetep syukut ngantur teneng
4: najan bari riweut
1: nya sanajan bari riweut kiceup meumeut ngantur ludeung najan kudu korban jiwa engkang pasrah keur salira kitu unggeuling surat
4: surat datang engkang rai
1: sun cup untuk rai cup dari jauh sayang
4: nya 10 lamar
1: sakali juratan teteh 3 truk nya dianterkeun ge kana kapal udara pelebah suhunan ka Bogoh burusu teteh gerag-geragkeun eta we da maca surat ti ka Bogoh teh ka Bogoh urang
4: nya mata-matana
1: sarua jeung mitohana mantuan maca nepi ka ngajelelepeng bae maca surat ti ka Bogoh teh teu eling kabeh
4: lamun nu katigang surat ari
1: tah kitu loh parantos paman rupina kitu we putra oge ibu paralun dina danget ieu putra maksa nyaosan pancen kang jelema paman milarian Abimanyu anu nuju milarian istri kemar pikeun pangapit panganten
0: ya atuh teu nanaon kase geura pilarian tuang rai Abimanyu bilih kumaha ona malum ka panawa teh seueur nu mikangewa bilih-bilih ieu kajadian teh dijieun kasempetan Ku curiga nyiwuri ku setan sumaramah ku kelongan umbakan dewo-dewo.
2: Mula kejahatan lawan artinya.
0: Itu Raden.
1: Dawu ibu. Atu tepi no dama. Tuan. Kaisir. Putra Gatut Gajah maksan konur ti payunin pangresa paman oge pangresa ibu.
0: Brah atu kaisir. Geralu mampah jung atu geralu maku jigra init mangkade cing ati-ati waspada permanat

0: castore. Banglus lampahipun Raden Gatot Kaca Kontor saking pangkonan ingkang ibu.
1: Baik.
0: Sampun ngamaju mantara larak lirik-lir dadali watak wantos satria pinilih tani. Maksad bade milarian Abimanyu anu lunta ti nagara. Bade milarian istri kemar pikeun pangapit pangantek. Anu ayah patula patalina sareng pamunut Lalendra Prabu Batara Kresna tiasa ditikah.

0: anak rasa kagagas
1: yang angkoh palepat hawa rawasa hawanya cepti seseger
0: ya gitu teh
1: mohon
0: geningan teu di mana teu di mana aya nikmat pangeran terus-terusannya cuk
1: rarat aya kenapa di
0: kulawan kena namun manusia teu narimakeun teh makana aya nikmat pangeran kupur pingaraneunana
1: jang tenan wae teu ngarumasakeun maneh
0: hadieu kitu Kakang Silengja
1: mangga akang itu engal di saur jeung teteh mamawana ari si akang.

0: Haturan, Wak. Haturan, kulang.
1: Ih, syukur ja.
0: Aduh, geuning aya Wak make jeung dileuweung nuju naon, Wak tata teh. Dileuweung nuju milarian naon?
1: Iye, tah Wak teh nya tos nya prakam kungu naon ngapruk kampung ti nya ti laneuh, cuy.
0: Terlebak kana teh Wak. Milarian naon Wak geuning kaos? Milarian naon kaos aya di pelarian?
1: Milarian istri kemar, ucu.
0: Sareng saha Wak teh geuning eta?
1: Sareng juragan Abimanyu calon panganten.
0: Gitu.
1: Akang si lain mah siasa jingga jeung si Dawala.
0: Aya ja Kang Iring deui.
1: Tara tinggaleun si eta mah cuk.
0: Moh sae tara tepiti uak.
2: Apet eta mah mohon.
1: Apet.
0: Aduh.
1: Anu aya patula patalina sareng pamunut Gusti Batara Kresna teh jeung ngalamanik wireh palay dicanakeun.
0: Naon Wak?
1: Dina waktosna seserahan teh kedah nyanak istri kemar kangge pangapit panganten dina waktosna.
0: Kitu.
2: Eta sanaeun.
1: Kitu ja.
0: Laras. Sajeng kumaha?
1: Atuh. Dugi kadanget ayeuna teh teu acan keneh menakan istri kemar teh subuh.
0: Eta awat.
1: Da upami aya pamaget kemar mah da tos we juragana kula sadewa ge cekap.
0: Gampilna Wak.
1: Ieu mah istri kemar.
0: Awata.
1: Jiga nama ai lalaki mah loba atuh ua sakemar jeung pabroto.
0: Sami agung patuanganana Wak.
1: Sarua bangir patuanganana jeung Ni Cangkir atuh sarua beuteung.
0: Sami
1: kemar keneh.
2: Pamaget mah seueur.
1: Jeung tukang gambang atuh sarua pada ngagotong marus.
0: Pada tanding sareng tukang rincik teh Wak.
3: Kemarna kana mao ka tua.
1: Heeh, ya. Ucu
0: kulat
1: kukituna Ujang
0: maha nun
1: ulah dibarengan kuara jeung subahawe kitu kakang silenjang
0: kasadaran we ango
1: urang ngarojong kana pamaksadan dunungan urang ya cu
0: kan tenana we kerah didukung Wak
1: sabab ya kitu dina enggo ningeuyeuk dayeuh ngolah nagara henteu cukup ku lalaki unggul
0: kan tenan
1: kudu aya bantosan ti istri ti kaum ibu.
0: Aya samung rasa kitu wae mah komo.
1: Aya samung rasa komo kitu nya.
0: Temu bicara wae bebas
1: eta. Mohon. Tah kitu wayahna we kitu ka Kang Slenjang.
0: Mohon encakan.
1: Iap ka dieu kitu ka Kang Sleng.
0: Aya Akang.
1: Heuy.
0: Eta engal di saul eta. Ku bapa saul
1: aya. Ieu keur neangan bulu manuk euy.
0: Kenaon bulu manuk?
1: Negere ceuli. Ah,
0: teu bulu manuk abah neangan bulu manuk mah.
1: Ieu ceulina keur hareeng engeuh.
0: Areng malah tidak ceuli atuh ah
1: gila tuh. Eh, keur emplu ceulina dileu.
0: Atuh ubaran tua meni. Mau ubar.
1: Can kolot peluna masih kena herang. Aduh, embun jeung euy.
0: Akeun. Eta si Eukeung kuat ka aduh.
1: Ei, pokona mah dice.
0: Naon?
1: Euy sugane geus jeung mangih jodoh apruk-aprukan ieu teh.
0: Ah, naon jodoh di leuweung Kang kira-kirana?
1: Eh, nah, pokona mah asa awewe deh monyet teh sapi teh. Jauh laukna.
0: Sarua make batagor eta geus
1: Kang. Sarua pada make apem. Aduh, bunuh. Aduh.
0: Untung Akang
1: bekas. Juragan Abimanyu teh bade gareuweun.
0: Garawaan Kang.
1: Garawaan.
0: Aduh, da gareuweun.
1: Bade gareuweun ka putrana Gusti Barakata Kresna.
0: Aduh.
1: Ti jeung ngalamanik.
0: Siraha Kang.
1: Jadi ka Dewi Citizen System. Nece
0: sonari
1: ka putrana Gusti Barakata Kresna teh putra Citizen System.
0: Sonari.
1: Siti Sondari.
0: Eta Sondari.
1: Sibub.
0: Sibub. Balai Kang.
1: Juragan Barakata Krishna teh bisa cenah ieu juragan Raden Abimanyun.
0: Tong di Barakata keur atuh Kang namen.
1: Dirapalan.
0: Nya.
1: Tapi kedah nyanak istri kemur.
0: Bisa kabale anu. Aya pamunutna gitu Kang.
1: Aya pamunutna bisa engke ditikahkeun atawa nepi engke juragan Abimanyu tangtos kabale nyongcot.
0: Nyongcung
1: upami tiasa nyana istri kemir.
0: Kemar etang-etang Mas Jono aya mas kawin bari nya.
1: Naon? Etang-etang Mas Jono aya mas kawin. Padahal dewek oge mun dieunteungan mah da sarupa pisan.
0: Jeung saha teh?
1: Jeung si Dawala grepek. Ngan beda monyong jeung pegek.
0: eta mah riraka pantes.
1: Heeh. Heeh. Cenah dewek. Atuh neangan awewe eueuh teuing. Dewek teh operasi. Cenah jadi awewe. Hah? Da yeuna mah panjaman teknologi yang canggih, Lin.
0: Iya loba. Muli we ati muli sakilo mah.
1: Heeh.
2: Komat teh nyomah.
1: Atawa genti ku keuwuk. Aduh, ampun, aing euy, aduh, geun. Weh. Lain ieu teh dileuweungnya.
0: Dileuweung, Kang eta ulah garubah ka dek.
1: Heeh.
0: Mun makale menggonggom.
1: Ah, nya kitu teh euy.
0: Tulutung-lutung Kang lutung tu ka ditu.
1: Heh. Aduh, ampun jeung cinggala lajang surili deuli cu.
0: Mana surili Kang?
1: Surili keur nyinden. Ampun surili wae waeng.
0: Eta anu guntayangan dina agamang sato naon Kang?
1: Eta
0: anu guntayangan agamang guntayangan
1: badak.
0: Ada eta anu dina bonang keur naek-naek nantah.
1: Eta nya surili.
0: Ayo ngejentuh na goong naon?
1: Nu ngejentuh jina goong.
0: Sato naon tah?
1: Kelomong.
0: Katawa si Karmit.
1: Aduh, ampun, ampun cilah.
0: Tawanteng warodenya Kang.
1: Ah, wilujenge kasadayana ieu sendangu.
0: Anu tebihna caketna Kang.
1: Anu tebihna nu caketna mang cepot yeuh nepangan ka wargi-wargi. Kurang di kulon, di wetan, di kit, di kidul, di kaler.
0: Kang ah.
1: Kasadayana wae.
0: Urang Banjar Kang impungna.
1: Urang Banjar tepo Enga Jaya.
0: Oh, da teh Teh Sinta.
1: Teh Sinta.
0: Ka Enga Jaya Kang.
1: Atuh. Ka Juragan Syarif.
0: Nya. Di mana tah Kang?
1: Juragan Darjo.
0: Tah eta.
1: Ah, sadayana we SSS nu ditebihna nu dicaketna nya. Alhamdulillah. Naha. Dina danget ieu urang tiasa riung mung pulung deui sadudulur bongkok ngaronyok saboronoyot.
0: Alah ngalayah jeung baraya nya.
1: Ngalayah jeung baraya di radiona masing-masing.
0: Iya. Di pasar wae aya.
1: Anu dikaluarkeun ku Dian Rekor ti jar kaca.
0: Dian tetep dia.
1: Alhamdulillah. Hon.
4: Kulan.
1: Nepi ka Juragan Abimanyu dewe asuh ti Bubuyut Pandawa tu nepi ka dieu ceuk.
4: Susah
1: nya. Awet ngora mah asa ulah dirungrung ku kabingung digalaksa ku kasusah diicit ku kasedih.
4: Aduh, resepna teh eta Kang.
1: Resepna tinu kitu.
4: Palingan saperti ming bagito kitu nya Kang
1: tah. Bagito grup.
4: Mohon. Ming aya kaosna teh ti ming bagito.
1: Nuhun jang ming bagito kitu ah kaosna katampi.
4: Beda
1: Juragan Abimanyu euy palay eta teh geuning
4: naonana teh
1: palay direndeng-rendeng teh kiwin
4: nikah kitu ada Akang Hasan
1: dewek mah ti mimiti ngadeg dunya tuk nepi ka kiwari
4: rumah deui langsung
1: teuing aing ngejubleg terus
4: padahal atuh kali tuh kabah minta gitu ini gitu
1: kudu kabah minta urang aing ngajibuluh
4: atuh ka Pak Ayub
1: atuh Ayub ji seuti
4: nah mudah panon sidang heula di Akang ning
1: heeh ayalah coba cing woi
4: kulan
1: dina sagigireun ti dewek jajab dunungan Juragan Abimanyu
4: ari kitu Akang bade kumaha heula ayeuna
1: dewek teh ayeuna teh.
4: Nah, awan seri wae.
1: Hiburan mah pan perlu deuk Cilin.
4: Ulah tuna hiburan mah Kang.
1: Heeh, nu macak dewe kawet ngora teh mineng hiburan.
4: Waduh, beres
1: geus bae. Cing euy ngamonyet teh eueuh. Binti wae komplet keur kitu. Aduh, ayeuna mah urang genti ku doger urang utan. Aya prabot rok.
4: Aya, naon Kang?
1: Ayo, ampun jeung. Heuh,
4: kaul mah saya asa aya-aya we geuna
1: sapa. Ayo, jang Iin eueuh euy.
4: Eta teh sangka tah.
1: Heuh, yuh. Yo, Sinen euy. Nyai Sumiati teh aja.
4: Saha
1: teh? Oh. Nyai Sumiati Ali Sabek.
4: Aman.
1: Eh,
4: kukulan nya. Ngeji deui si Kukut
1: tah. Heeh, ngeji deui si Kukut. Hah,
5: bikin lalengkepan koleksi para sederek.
4: Naon teh?
5: Parantos tersebar di tiap-tiap toko kaset.
4: Aduh.
5: Nyaeta ti perusahaan biar Dian Recording.
4: Dian.
5: Dian Recording.
4: Aduh. Gilanya kan.
5: Rupi-rupi kaset karya hiburan para sederek di bumi.
4: Pop na aya.
5: Pop na aya.
4: Wayang golek na.
5: Wayang golek na.
4: Hiburut.
5: Harling. Harling. Dang, dangdut.
4: Aduh.
5: Aduh. Bade tarling, bade tardi.
4: Bade tarjo.
5: Nah, upami tarling mah kedah celina anu sae margi supados raos ngadengekeunana. Nanging upami tardi mah kudu nyanana kapas. Kang nyusu cileuk.
4: Aduh, ampun. Ka orang tua we ya Kang masukna pamolah teh.
1: Nyi. Nyai Sumiyace.
4: Tah.
1: Tah. Alhamdulillah. Aduh, bojoh
4: ieu. Payu manehna ta payu tegal mah
2: teh salah lain teh
1: salah. Oh, sanajan salila urang cicing dina kreasi nu anyar, tapi ulah poho karena tradisi.
4: Tetekon karekang tetekon. Rek naon, Kang?
1: Heeh.
4: Nah,
1: ya gue payem gaplek
2: euy.
1: Ngada cenah. Heeh. Nyi. Ta. Payem gaplek nyi.
3: Ala mah. Heeh.
1: Mager nenah. Oh, sok ka nyi lah ngarahmatkeun ye. Iye. Kakak sepuhan.
4: Nya kena sok ka.
1: Anu parantos tilar tidunya almarhum Abah Adom.
4: Kantun waasna.
1: Kantun waasna payem gaplek ye jangakeun ieu.
2: Pak
1: Asep, Pak Syarif. Pak Asep, Pak Syarif. Wah, sedayanya wae.
4: Kumeh, Kang.
1: Dari.

0: Beres, makanlah.
1: Alhamdulillah.
2: Aduh.
1: Kreatif sererianya.
2: No,
1: oh, syukur sebab negara oge ngabutuhkeun manusia-manusia anu potensial.
2: Iya, jelas.
1: Sebab naon?
2: Kumaha?
1: Kajataan negara dina jaman kiwari negara geus robah wanda. Lemah cai ganti warni, lemur singkur mutuh subur, dayeuh meuweuh ku kadeudeuh. Jalan kaditu kadieu di hotni. Cek naon deui jeung
2: jalan layang ayahnya kan?
1: Jalan layang jeung sajabana teh kukituna urang teu kurang-kurang ngahaturkeun nuhun ka aparatur nagara di urang dimimiti pupucuk pamimpin handapna RK jeung RT anu geus singkir nyaeta ngawangun nagara
2: ya
1: anu dugi kadanget ayeuna keur dikeureuyeuh keneh.
2: Nya Kang.
1: Sarawak kageunakeunna kana tinggalan das teh.
2: Eta Kang. Aduh.
1: Sigupama urang inget kana lalampahan anu geus kaliwat.
2: Mohon.
1: Anu geus kaliwat nagara urang.
2: Kumata.
1: Puluhan taun.
2: Mohon.
1: Anu lain saeutik. Para prajurit nu mati teu kurang wala dia malantam tamtama anu korban.
2: Mohon.
1: Ancurna di medan tempur patulayah mayit-mayit.
2: Medan perangnya kan.
1: Hampir nagara tinggal ngaranna.
2: Allah, Allah.
1: Lemah cai leungit eusi, lemur dirungrum ku batur.
2: Laras, laras.
1: Dayeuh diheuyeuk manganeuh.
2: Mohon.
1: Rakyat sangsara tigerat, deungeun-deungeun anu weureuseubeuh.
2: Kang.
1: Ayeuna kan tun waasna parenturna tutungul.
2: Iya, Kang.
1: Sasat anu tugur di luhur kubur. Para bagna tetenger anu hempak di Taman Pahlawan.
2: Laras.
1: Lain tungul geusan pamunjungan. Lain tetenger geusan pamujaan.
2: Somo.
1: Tapi tungul tugu pangemut tetenger geusan pangeling-eling yen didinya gunukna runtuk nukung sitarung ngalawan musuh nu pamuk pasolengkrah tulang-tulang para pejuang anu kungsi perang ngalawan jal masyarakat.
2: Beres.
1: Ayeuna urang kari ngeunahna kari nikmatna mieling kana eta jasa-jasa karuhun urang anu parantos ngantun. Tuh nepi ka kitu tah pajuang urang ayeuna mah piraanan ngeusi kamerdekaan
2: eta Kang mulenya kan
1: ye
2: nuhun
1: ulah nepi ka hirup urang jadi mabok-mabokan
2: dipake modal kajahatan
1: dipake modal kajahatan jeung sajabana hirup di alam dunya ieu amit-amit
2: lah
1: hayu anguran ieu lemah cai urang mumule kurang sarerea
2: mangga
1: cara jeung kacang tuanana mieling ka karuhun teh eta mumule titik warisna.
2: Oh, leras.
1: Kesian ku urang.
2: Mangpaatkeun kan. Hayu kada. Tapi satu marima
1: eta tandana tumar. Dawayo. Naon? Di mana siling?
2: Kelanaun teh kelanaun
1: teh. Kelanaun kagok ieu aya campedak ieu sugane geus asak. Nu batur belegu nu batur.
2: Oh. Geus sabarang batur.
1: Heh. Kadieu siling jan?
2: Tah, Kang ngelakan.
1: Coba. Tadi sih itu dunungan ngalamun wae jang. Jang,
2: Kang,
1: keneangan budak awewe kemar eta euy.
2: Kang teh.
1: Heeh.
2: Sora teh kitu Kang kumaha teh.
1: Heh, keur pangapit panganten. Sugane hidungan dewek teh anu bakal bisa neruskeun. Tapak lacak kolot-kolot urang ayeuna.
2: Harus.
1: Sebab naon katinggal ayeuna? Papayung dewek geus ampir karolot.
2: Mohon.
1: Katinggal boh dina TV, boh dina berita. Rambutna parantos kagentos ku bodas dina hideung.
2: Aras Robi,
1: bayana. Parantos Robi. Ku kituna ngahaturkeun kana jasa-jasana. Ayeuna sasat petetanana anu keur ku akang dituturkeun. Mudah-mudahan cinglangkung ti sepuh anu parantos ayeuna kurang karasa butbetna jalan jeung ngararenahna. Sasat hotnik.
2: Mohon Kang.
1: Oh, namun dibandingkan jeung tumpak udara masyarua deuh. Lemes na jalan.
2: Eta meunang licin Kang teu jalan
1: teh. Meunang licin heuh. Nepi ka dunungan dewek ais pangampih nagara mah boga gelar.
2: Saha Kang gelar
1: teh? Bapak pembangunan. Bapak pelopor pembangunan.
2: Eta Kang.
1: Heuh. Macak ayeuna heuh lain ngabangun teh lain ngangguh ngabangun nagara wungkul.
2: Mane.
1: Urang oge diri urang oge kudu diwangun.
2: kedah Kang teh.
1: Oh yo,
2: bebas ada mah Kang kalau
1: oh, periksa para ahli-ahli nu aya dina diri.
2: Ketenan gitu.
1: Tuh, ye.
2: Leres Kang.
1: Heh. Sopratane pun iya tanda parang nuju sempak api goyong di satengah ing alas pinggan di ngasalan ayah anu kocak dengek dua wanoja anu kerdi udang-udang kaya sales kita pergiwa sarang pergiwapi putrana panengah panawa Arjuna anu ti Dewi Manuhara putrana panita Manikhara di padepokan Andong Kancana itu kaya nana luntana di padepokan

0: ti lawak tos ieu diudag-udag ku para kurawa nu disesepuhkan kursi kumbayan. Malihanan rencangna anu jajap ti padepokan anu kakasih Manguyu mah parantos dipaehan ku para kurawa. Sasat bade ngarebut ieu dua isti kemar anu kakasih pergiwa-pergiwati. Manguyu dugi kalapurnang masing pati tumakaning perlaya mertahankeun ieu dua wanoja. Sareng sena Manguyu dipaehan ieu pergiwa-pergiwati diudag-udag di leuweung. Lir, udag-udag bagung kaayanana Surakambal heuleum. Rayi pergiwati buru-buru atau lompat na buru-buru na menigejar kabina-bina. Tomat, tulungan.
1: Well, kau ini buru bagong gitu.
2: Kata-kata.
1: Ayah nang.
2: Tomo.
1: Astradinga. Ayah nu tulung tungtung. Naon ah, dengan ikut sudah jemu dilupakan umur bangun gitu. Pak, ayo lu ngepung bangun beren.
2: Tulungan.
1: Sora naon etat cepot. Dawala. Duka tuh asal gempur di barengan ku angin kieu mah ngagelebug.
2: Tulungan.
1: Tah. Surah naon di dawala euy? Teuing buah kuntil anak.
3: Oke.
1: Isabella meureun. Oh. Isabella teh gini, Isabella teh awewe lin. Eh
3: nu kumaha Isabella teh?
1: Aya laguna.
3: Singkir
1: apa kan Isabella? Isabella adalah aula penuh. Ada juga iya hari ini.
2: Lagu
1: na, kang acukang kuma, lalu akan cinta bilang dong bilang. Ini tu bisa terus ni ada. Sakit-sakit we.
2: Utar-utar di sana.
1: Oh. Hah.
4: Sama apa
3: dong? Terus. Terus kan.
1: Cicing jangan diganggu aja.
3: Opek-pek.
1: Lagu jangkrik. Dinungan dewek ngomong. Tung lo bating asin. Nganaonan siate kunyuk. Degekeun eta nu tulung-tulungan deuleuh.
2: Tulungan. Nah, nepi ka bina-bina ting leumpang teh atuh pergi wae buru-buru.
1: Eku sireng kadenge.
3: Mata.
1: Hah, kadenge ku kuring oge. Kumajina? Tulung-tungteng. Buah-buah deuleuh.
2: Haprap telepon.
1: Ide pergiwa-pergiwati.
2: Asap lompat na kapayunan. Raden Abimanyu kasrano satrai alas pringgang di adalah.
1: Barang Raden Abimanyu ningal ieu dua wanoja istuning sarupi kaget lutaya papadana kasrano satrai alas pringgang di adalah.

0: Wah Semar, ayah nas, gantem tinggali rupa nasu.
1: Aduh, percis dewek keur ngorak gitu ya awewe. Da dewek mah ceuk bapa baheula juga awewe.
2: Hayang.
1: Oh,
2: awewe rah.
1: Bangir cenah keur budak mah dewek teh. Ngan pegeseut ayeuna dewek teh katingang tower. Aduh, ampun. Gara-gara si Saswa naikin tower jadi aing katingang. Oh. Namun jiga kuring katanya. Pek, pada ngaku soal rupa, pek.
2: Ayang,
1: Ugu siya majiga badot. Gelo. Ugu badot majiga bapak.
3: Ah, itu ngisya.
1: Upa, ingin nyiruhan sama dia.
0: Wah, kulan. Ini. Ima ngawe taro spesialisasi. Nyai. Saha nyai teto, pak. Aduh, kabina-bina ting bahagia Satya. Tulungan, kaulah teh tulungan.
1: Gulis di awewe itu budak kene.
2: Tanya.
1: Mudun karek di semep ma sekolah nage.
4: Semep, buting.
1: Ma semep?
4: Nau salam teka.
1: Sekolah menengah pertama.
4: Waduh.
1: Hah? Semple. Oh, panti semep ketulus naik ke SMN. Jempe, cepot, galeng.
0: Satria, tulungan. Dupi salira teh saha nyai. Kawanun, kaulah teh ngaran pergiwa, ieu pun adi pergiwati, kawanun.
1: Duh. Sanes neng teh muni.
0: Toba, geuning ada taya monyet di ikat.
2: Rugi, rugi, aing hirup.
4: Panuju, jalan ka kanju.
2: Upat dia, ilo.
4: Disebut naon kan?
1: Disebut monyet, aing gue.
2: Ugeun. Aing disebut monyet ugeun. Kuning jadi ugeun.
1: Minggus mentong sedih ya.
4: Ya. Nah, juga gitu.
0: Geningan eta anu pengker nyanya nasuli.
4: Nah, seuri tawar ka jawas.
2: Nah, gigir-gigir. Kumuning.
1: Eta ngomong nepi ka ngahujeun gitu.
4: Maka jeung juga sawang.
2: Euyuh, busut. Ing karengane iruh jeling wajar jeung jeling
1: jeling. Yuk. Eh, naon teh teh cepot.
2: Sia teh jeung ngahujeun di juri.
4: Kangatuna.
2: Siri ba.
4: Gentak ini tadi itu teh
1: bau kabantu. Siri teh nu luhur nu handap.
4: Royal geus lah.
1: Eh, ampun jeung aing.
4: Eta dia duh.
0: Nyai teh kakasih pergiwa. Tepino kaulanun. Dupi itu hiji deui. Kaulanun, kaulah pergiwati. Ya tepun adi pergiwati.
1: Uyuh. Aing mah teh sarupi, ite. Aing sarupi. Ngomong ke bina-bina aing. Aing neng teh sakemar, ite mah sarupi-sarupi cuy. Dupi neng teh sakemar.
0: Leres pisan geuning mah nguni leres saur Kangjeng Eyang mah kaula teh dilahirkeun teh sadinten sareng.
1: Uni nganeng waktu dilahirkeun.
0: Nyan teu atuh teu.
1: Geun teh apa?
4: Nah.
1: Ieu. Dewek mah waktu dilahirkeun teh da apa euy.
4: Mah apalna
1: teh. Barang burusu teh terus dikulub deuk ngarita teh. Cuma nepi ka sakit teh. Ieu ampun cing.
4: Pengen eceuy.
0: Cicing jang, cicing.
1: Tampiling saugan ku aing. Paingan teu kapetot eta we meureun urut di kulub. Oh, pasarua jeung sileung geus sileung ngabitu, eta teh bisa di kulub teh pan jadi monyong. Teteh irung monyong teh bitu jadi mun nya nog jeung mun.
4: Yang puas teh kapatu.
1: Mun bapa mah barang buru syu teh dibeuleum.
4: Duh, nah.
3: Curing sia.
2: Tampiling.
0: Sugeun cicik kedingin.
1: Sing tong robating heureuy maneh teh cepot tawala.

0: Cing, suka sih.
1: Eta teh ya garwa dunungan. Kapan kapungkur teh dunungan teh garwaan ka?
0: Heeh, betul.
1: Cing, suka tanya cing sih. Neng, mang. Kukupingan teh tianong kan sana.
2: Beres, beres kawanun mang.
1: Uninga sarang panita manikara.
2: Sobat. Kening mang uninga ka Kangjeng Eyang.
1: Nah tete kanya te Eyang gitu.
2: Eyang, Eyang kanya te kaula te mang. Kaula te Eyang kadinya te mang.
1: Nu hiji mara dalungu. Udah pengnyanyakan lengohan itu. Jadi kalau begini tidak bisa kusorangan. Kedua ini cah batur. Pang nanyakan dawala lelengohan antara napi dua.
3: Bisa ngerayu.
1: Dacan garwa aneh.
2: Dacan-dacan kalau lelengohan kene mah.
1: Oh gadis neng teh.
2: Lelas.
1: Dak mang oge bujang. Ih, belegug sia. Dari karunghal ka aing, dari karunghal ka aing. Ih, ampun jing aing.
4: Mulah.
1: Aduh.
4: Serahu.
1: Jadi nyai titi padepokan anongkan sana.
2: Tepi no kaulanun satria. Leres pisan kaulanun.
1: Gerilis kicau awewe itu.
3: Orang kota teh ya, kalang atuh.
1: Lain aja centiknya mah bulu panona seru aja yang dunungan. Sering juragan Abimanyun.
3: Seru aja, kep.
1: Pek sidik-sidik ya, wala. Ini hampir serupa.
3: Dami sena
1: keren-keren. Yang dewe ke serupa nanti kan beda seutak seucik. Yang dewe. Itu bangir, dewe pegek. Itu gulis, dewe goreng dodonges.
3: Iya. Naker bedana sama.
1: Namun yang bapak, jauh di tanah ke langit. Ngesya, drik.
2: Tupi mang teh, saha.
1: Kali mang manukat telah teh. Pek. Untuk makin ngaran batu sih ya. Lu asli weh, nama konsekuen. Jangan ngomong. Mas bosen lah, ingat-ingat aja.
3: Makanya biasa lagi tukang kau
1: ngaran batu telah. Iya. Ini kurinyong 107. Numpeng. Nanggap lais.
3: Ujungkan ke Batra kalah gini.
1: Aduh, ampun. Nangat, nangat calung.
3: Makanya si jam.
1: Aduh, ampun jing.
2: Boa-boa di lejang.
1: Ngawan pak.
0: Kira kuda apa lah sering.
1: Oh deh iya.
5: Pada kenyataan.
2: Iya teh naon maneh teh jiga nu nyaho ka lemur eta awewe cepot.
1: Iya sida wala di mah teh teu anggap deui. Sumuhun agan kapungkur waktos agan nuju di kanung ku tuang ibu metilu sasi.
3: Tah, dicalakan
1: mah. Ibu teh palai lauk wader ka tus. Nya harita teh kedah milarian keceri jala jala sutra. Nya namu teh ti eta ti panita.
2: Kiningan mang uninga jala sutra da eta majala sutra teh paragi ngalalau ayana ge di Kangjeng Eyang
1: sumuhun kantos teh ditamut
2: kusaha
1: ku dunungan mang
2: sah ka dunungan mang teh
1: nyalakeun adan lain eta dongeng teh tuluykeun ulah buntu aya sumuhun kapungkur teh teu kangeng hiji-hiji acan malihan pun lanceuk mapan kantos harita teh dibunuh. Masya dewek hari tete jadi raja jadi prabu anom panu pergola. Aduh, masya dewek jadi raja bahula cik cik cik.
3: Si akang jadi raja pareto.
1: Kung si aing jadi raja singa. Mahkota te logor hari tete semet buja man. Sumuhun neng kebungkur cece.
2: Saka saharu namut eta jala sutra?
1: Anu namut jala sutra teh nyapa dongengkeun wae.
2: Heh terus.
3: Kang riwayatkeun kang nya.
1: Bapa dewek ada dengekeun eta teh tadi.
3: Untung sama rekaman si Agan.
1: Lajeng weh biasa cenah ditamut eta kecrik teh ka hiji syaratna upami soek samat.

0: Lain sama tanah on kecil sakuku. Lamun soek sakuku kudu digentian lagi kunyawa hiji. Terus kapan ku aka hari tadi dikecilkan pan soek ngait ka geuning kana haur.
1: Bener-bener.
0: Hari tadi teleman pan ku si keke. Bisa dileuin ini. Aduh, ampun aing. Hari tadi pan aya nu mancing, bapak adek kosasi. Ayo nana nujunyun balong. Bili pada mancing ane maka giri harja apa sumping. Iya, balong bapak adek kosasi.
2: Nono isina balong nate pada.
0: Isina, tri.
2: Pemalas aja.
0: Tri jeng sena capit. Iya. Ayah hadiahan, upami keng kengeng pasir seur lau. Iya. Hadiahnya?
2: Nah, hadiahnya kang?
0: Astana.
2: Badak nyum, badak.
0: Aduh, badak jeneng nyum. Aduh, tapi mang tesaha. Abdi madawala, mang dawala.
3: Sumuhun.
0: Arya tanu diike.
3: Abdi mang oten.
0: Saha mang oten?
3: Oten, neneng ngaran mang jadi genjo jadi oten. Aduh, kumbun.
2: Kan teh Bang Joni, Bang Joni.
3: Kebungur mah atep aya nama Oten. Kebun ing
4: rupa-rupa sama aduh.
5: Oten, tamana karupa sedang.
0: Pilih mang teh uninga kaula teh putuna putuna Kang Jeng Eyang. Putuna putuna Eyang Manik oh leres pisan Eyang Manikara.
3: Gusti dupi tuang ibu.
0: Parantos maot waktos ngalahirkeun kaula kakasihna Endang Manuhara.
3: Papa
0: ayang
3: naon wa
0: amui ya kiningan eta sadereka duluan
3: aga naon wa
0: ye teh tuarani malah terang kana tukalasan pisan aya jalan momo mentas monyet naik di daerah Aceh agak.

0: 人
1: kelaman tukang tengkang naon
2: dipukul
0: neng ieu teh tuang raka
1: tuang raka kumaha mang
0: ieu teh putrana Gusti Arjuna
1: ieu teh kang Abimanyu teh kitu
0: leres pisan gilis
1: aduh tobat teuing pergi wati kaulanun kaulanun kaula ya lanceuk kurang tobat tobat kang aduh
0: hayang jadi juragan Abimanyu euy.
2: Oh, nah.
0: Di gabru beli cumuntang guna cangkengnya. Tuh, ke deweknya muntangnya cek. Yuk.
2: Muntang anak-anak, teman goreng patut.
0: Wah, gede kan. Sekitu meledos bojalak. Ambilin, suka ingat. Pajar dewek bojalak ini dulu.
2: Tak, aku mah terasaan.
0: Budek kamu tahu.
1: Semah kesangatin kau lanun, kan?
0: Ditampi nuhun kuakang nyai.
1: Rai tekantun
0: gelis pergi wati ditampi nuhun
1: lupi tuang ibu teh saha
0: kangjeng ibu cepot abdihin caritakeun ieu teh ibu teh Gusti Eun eta aye Surmada cing balek
2: teteh
0: kakasina teh Gusti Sumadra
1: aduh tobat teh Gusti duanu Lupina saur kangjeng eyang teh, kang Abimanyu, kangjeng Rama macina sok disaranganku Bapak Semar.
0: Bapak Semar mah tos maot.
3: Kucung isya.
2: Amolah datang Gusti.
0: Oh, rapan Bapak Semar mah aki abdi lin. Aeh.
2: Tapi
0: nu maca ulah waka monis kasalahan batur.
2: Sebelum mengerti.
0: Sebelum Anda mengerti. Begitu dong. Jadi Bapak Semar mah tos maot, Neng.
1: Ya, teuing.
0: Ah, pengetikannya, ah, dah dengen-dengen. Aduh, ampun.
1: Iya, sim kuring semar teh, sim.
0: Dikukur.
1: Rupi mang cepot.
0: Mang cepot mah kapungkur oge titeuleum. Dibabuk si kuing. Iya, kita nu diiket. Iya, oten.
2: Aya cirina, sama ten.
1: Coba teuing, eta teh mang cepot teh, mang oten.
0: Aduh, ampun, cing.
2: Aduh.
0: Oh betul ilo. Iya utun. Numonyong.
1: Tuki Mang Dawala.
0: Iya emang.
1: Tu geningan dah rasa nama Mang Dawala mah bangir-bangir.
0: Ngan make teuing bangir nasi aja mah.
1: Tuki Mang Gareng.
0: Ayo nanti si Gareng mah di lemure sih jadi ketua Karang Taruna nanti.
2: Sama.
0: Nuju ngarahkan para pemuda.
2: Sering temu bicara. Iya,
0: sering temu bicara jadi kelom pencapir.
2: Oh, aduh.
0: Iya, aduh, jadi mitra desa, mitra tani, mitra, adalah orang mitra Rosyadi. Aduh,
1: atuh bagja bagja kaulanung,
0: nggak haja akang serik neangan istri kemar akang teh maksud dek pindah tina alalam lalagasan, neng ite tuang raka teh bade nikah. Nanging meriogikeun neng istri kemar kanya pangapit.
1: Atuh jayogikeun talaka sareng emutan mangga teh teuing kang ngiring bagja.
0: Nah, asa bagja teuing
2: eun
4: parewesna kang. Heeh. Lilis masang. Iya.
1: Kaula teh panginten bakal terang kota dina waktu sareng teh bakal terang dayeuh.
0: Nyang nanging upami panrantos ka dayeuh ulah sagala ditunjuk era. Ye. Mira Yuneng di kota mah syukur SDSB.
1: Oh. Naon SDSB teh mah?
0: Sumbangan Dana Sosial Berhadiah.
2: Oh.
0: Ye.
1: Toba, toba teuing bagja nu taya papadana, Nyai. Nyai Adi Aceuk. Bakal nyaho kota, bakal nyaho musir dayeuh. Cara bejana aya porsi maju.
0: Beca urang nya. Uyu maju jadi dewe lu. Aduh.
1: Bejana cari kota maya song-song hurung.
0: Aduh. Lawan cing ah song-song hurung. Neon. Banyak jadi song-song. Kerja ini udah ngembung. Aduh.
1: Nuhun atuh nuhun kaulanun kan. Bagian utaya papa dana kaulanun.
0: Barang nuju aya dina sempal kapi gue. Kalayan aing kabingah ieu Abimanyu pergiwa-pergiwati tepang sareng saderekna anu ngudak parantos dumugi nyatana para kurawa. Leng.
1: Kumaha?
0: teh mang gaduh kekenalan di ditu. Saha? Mang Uyu. Coba, Mang Dawala Mang Uyu teh mau.
3: Gusti.
0: Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mang Uyu maot. Leres. Pantes lami. Aduh, kaula nun tadi enjing. Ya, kunaon? Dipaehan kurang-urang kurawa ku komayana anu mereng ge teh pananganana.
3: Nah.
0: Kaula bari dicanak meni sami pisan samaksan sareng Kang Abimanyu panjar kaula teh bakal dijieun pangapit panganten. Bakal dicanak cenah di bakal dicanak ka nagara Astina.
3: Bisa jadi ka panitia Neng nuju Saemara, Neng. Nya, atuh kalau san bisa.
5: Bayana kaget nu taya papadan barang ningali itu nyatana pergiwa-pergiwati sasat nuju dirungrung ku Abimanyu astra jingat dawala lariung di satengahing alas pinggiringa celahna peuntang kakai
0: kaget

0: bahaya
1: kimawon
2: itu pergiwa-pergiwa ti tembok geus nyaluuh ka dulurna ka si Abi Mayo.
0: Waduh kumacarana ba. Kumacarana
2: wayahna dibengker sareaya
1: sak
2: dibengker sakal-akal ulane mangkeun beungeut awewe narebut si Abi Mayuna paehan. Jelema ulah hayang disesakeun podaran si Cepot si Dawala si Semar sabab eta jelema nu bakal ngaliarkeun talasateun. Wakul buaya banget bongohan.
3: Sapratane penyataan ia Abimanyu Semar Astra Jingga Dawala pergiwa-pergiwa ti parantos di lingkungku para Kurawa. Atu ia Abimanyu bingung anu teu mangitung-tung susah manah anu kaya sudana kumacarana.
4: Ewon.
1: Kakang.
4: Pililuyane dek ayeuna modar teh jigana euy.
1: Asa kaluasan kitu Kang geus sareng pangalaman.
4: Silakan euy. Kumaha aing geus kieu yeu? Sakuatan naga.
5: Ayeuna.
4: Kakang. Bentar mewe lah jadi ah.
1: Ngariwangkeun.
4: Ngariwangkeun geus gede bapa teh mah aya anak dicuri ka bapa guguakan. Kudu lagi anak.
5: Silakan ieu kumaha pipetaeuna anak geus dilingkung ya. Tulungannya tuh kudukung ahaya tengkar.
4: Duh, geus pak tong cerik pak, ya ayah balon.
1: Cucuk iksya. Ayah on-e.
3: Kari sumrah jeng pasrah we karena takdir ilahi Cepot.
4: Sumuh.
3: Tapi parendenek itu urang ulah cicingin sakuat tanaga kudu ngalawan.
0: Ayo, ewa, cepat kami dapat lawan.

0: kapali pulon Abimanyu barang baridit awak nyatanaku Jaya Rata.
1: Maksud bade dipayat. Raden Gatut Kaca sakilat.
0: Sokomo bari jengawatek ajipan sabraja.
1: Raja Musti Brajawi Kalpa Lamatan Dentawi Sesa. Dipun amat dening Raden Gatut Kaca.
0: Nanging nyakitu parantos jadi kebiasaan. Raden Gatut Kaca suku pamingambat Raja Musti Brajawi Kalpa Lamatan Dentawi Sesa. Ngadap-ngadap Raden Gatut Kaca pamuntuna jadi beda. Jika buta malahan sihung nakala luar.
1: Atuku kituna rangeteng sihung Raden Gatut Kaca.
0: Wayana nafsu Abimanyu bari dipaehan.
1: Sakila atuk kaca nyamer mastakana Jaya Rata
0: dipejeh.
1: Enggak ngacungka ngacepas.
2: Balik.

0: ngahaturkeun repunuhun laksaka ti kabingahan ka Kang Gatot.
1: Abdi banyak. Padahal mun atuh ti kamari ti mangkukna bebeja kana jadi dulu. Meureun dianteur ku Akang Abdi banyak. Akang Bagja nu taya papadana boga dulur dek pindah ti alam lagasan ka alam ribitan. Akang bakal ngarojong ieu. Balis cepot.
0: Agen. Agen.
1: Adieu maneh. Di mana wae?
2: Aduh, aduh. Kunaon sareng teh?
3: Naon ieu geun jeung ujug-ujug geger abdi?
2: Dibubur angin.
1: Tuman sia. Si Abi Manyu nepikas kurang samenit aing ngulungan perlaya bisa dapal mana
2: untuk rikat tau ken
1: iya marangan teh belegu pisan teh bisa nyelamatkan anu jadi denungan
3: itu agen kapan Abi ge agan ke dikepung sami-sami apa Abi ge kerti hotat pira gua akan cekuningan ke disim Abdi
2: kerti tidung-dung mana ke sini kata
3: Abi cekerti susut
2: nah udah ya
3: disusut abis dikadudung
1: cing balik siap
3: duh bagja agan abis dia sate pangsan agen agan
1: aduh ulang ajar siap imanyo di payahan ngarun di antep
3: hor naon ari agan kapan abis gino juga lu tipali ditu bade jagong
2: siap saya kurupi sumek
4: lain ini juragan anum Gatot Kaca maka tingku amok murun
2: kemana kang
4: ngeluarkan ajian belajar musyid teteh itu si hung nakal luar
2: gitu kan
4: belajar musyid palai syuek si hung nakal luar uy meni berwes gitu agan
2: meni rebek
1: kaulah pusing atau udah urang-urang kurawangan ukurik itu jeng gitu kakaulah edan nun mana bapak mana
4: nyumput pengenjaragan kena rumpun merukannya can beralik musuh meren nyempotnya jika si gung
2: mau ngehe kan nyumput
3: aduh aduh itu bapak ayah sirah dan nyumput ayah bujur kemana karep ya mulai kakolot digere
2: aduh
1: sing bejaan
4: aduh itu ngahalangan itu ngening ngahalangan liang ete dina ete saliara meren nyumputkan istri
0: nge Bapak! Bapak! Wis merdeka, Bapak!
5: Lapor dulu Bapak, woy. Sama
2: lakennya mereka?
5: Oh, sugan teh itu hidung teh Bapak kerenyumput.
2: Ada tahu naon?
5: Batu, seru wajeng bujur dulu. Duh, ampun. Ubat ilu, ilu lu.
2: Kuala.
5: Duh, jawa lu. Mau, naik ngomong teh baku, ayo ke sedikit-sedikit teh. Uy, ubat cu, uy.
2: Rerean gitu.
5: Disangka bubujur bepeuk.
2: Kata batu bejajak Kang Mas.
5: Heeh, disangka kudu batu dicebak cus. Naon? Cus. Deuas mun nya. Ya. Cepot.
1: Cembalik sia teangan bapa maneh.
5: Teangan bapa maneh. Sastra jinga. Mana cece kolot euy?
2: Sampai tongos ketongos juga.

0: Kang Semar Badranaya sareng Endang Pergiwa-Pergiwa ti parantos nebihan tina eta tempat ku ayeuna soak.
1: Loh,
0: di Kepung Wakul Buaya Mangah urang-urang kurawa. Atuh Raden Abimanyu Gatotkaca Astra Jingadawala. Milarian sasak mudun ti mumungang.
2: Ayo teangan sebut.
3: Mana ecapolo cedil? Oh,

0: Amar Badranaya memhep hep. Sanang kali kemar nyata buat.
1: Allah iya nang.
2: Iya tu.
0: Aki Semar. Gelis. Uasin. Engkang Abimanyu katunggaraan.
3: Mudah-mudahan.
0: Lalu. Kemarana baru dah tisu. Aisyu kan dewek nutur.
1: Loh.
0: Hah?
3: Amuing.
1: Oh ya. Aku kemelang pisan.
0: Abong-abong jalma dengki urang-urang Kurawa ngan ukur kitu jeung kitu pagawean teh jang.
1: Aras
0: diuli kana kagorengan teh tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong ujang.
1: Aras nuhun.
0: Heeh. Sapratane pun Raden Gatotkaca memang ningali Semar Badranaya.
3: Weh.
0: Saha? Bodoh.

0: selamat tuan.
1: Pulang?
0: Geus selamat Abimanyu. Jurik-jurik geus nyeringgan.
1: Timbalan kitu nun.
0: Selamat.
1: Tupipun anak.
0: Astra jingga da wala ugi selamat.
1: Nuhun, nuhun agan.
2: Aya bantosa ni wae eta geuning lu.
0: Haitu naon kukur muya dina rungkun we.
1: Ih, eta teh nguningakeun tuang rayi.
0: Tuang rayi naon?
1: Tuang rayi.
2: Nula rasa.
0: Rayi teh rayi naon we?
2: Loh, ya eta we, sakep.
0: Alah ngeguik.
1: Ih, agan. Tuayi teteh rayi na juragan Abimanyu. Putrana Endang Manuhara teh anu ngantunkeun waktos ngalahirkeun eta dua murang kali.
0: Aduh. Putra Bibi Manuhara we.
1: Sumuhun, agan. Tera. Neng. Aki Semar. Kumaha?
3: Barang ieu Endang pergiwa nyamperkeun ka payuneun Raden Gatotkaca Semar Badranayana. Ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Ari anu jadi marga lantaran

0: Ugi. Toba.
1: Naon telepon?
2: Kunaon jadi?
0: Toba teh aya buta geuning abdi aya buta.
2: Amuing amuing amuing amuing.
0: Sanes buta ieu teh tuang raka. Tua raka teh raka naon Aki Semar?
3: Raka naon? Raka naon Aki Semar?
2: Tuang raka.
4: Ieu teh putrana Gusti Bima. Tuang Rama Uwa.
0: Kita putrana Uwa Bima.
2: Timalang, Timalang.
0: Aduh, kapunten wae atuh kaulanun.
4: Didi Raden Gatotkaca.

0: Ite sawe.
1: Kakasihna teh endang pergiwa sareng ieu rayina endang pergiwati.
2: Nyangakeun semah kahunyupan jenengan Kakang Mas.
0: Ditampinu.
1: Ngaturkeun semah waktu kahunyupan jenengan Kakang Mas.
0: Ditampi gelis.
1: Aduh, coba teh Semar ka mana atuh Kang Abimanyu?
0: Salamet, Jay. Tugening.
1: Ageun.

0: selamat teuing nuhun Kang Abi Banyu selamat.
1: Selamat tulis.
0: Selamat Kang.
1: Selamat pergi wati. Kadewek mah teu nyebutkeun Kang euy.
2: Ah, mah nya. Hayang teh nyakeun sakali mah.
1: Sakali mah tu api hede teh.
2: Tama kawaranna
1: teh disebut Kang kunu. Oh, disebut Kang kunu teu ceureug. Anu Gusti selamat geuning Kang. Sumuhun nuhun ah. Siapa melangen kepadana gelis tayang ngenakin wang raka
0: tapi no tantus di uningakin ku aki
1: aki nyebutnya ke bapak dewe kan
2: nyebut ke kakak
0: ini sel oten
3: jutup pohon ini ke dewe
2: bupati ganti
1: kan bupati ngaran si cepot ayah ati
2: monwe kanya ah
1: jaman kiwari mah dulu
2: numanja
1: pernah mengaran cek dulu numanja dulu. Pokoknya Dewi Titi anda bersiap-siap.
3: Oh, ten.
4: Siap nari deh.
1: Aduh, ampun.
3: Cahu.
1: Minggu saya curi.
4: Alamat Abimanyu.
1: Tepin nodam untuk pergiwa di tangang tepangan Kajeng Rama di Madukara. Saya Cunen, kurang tepangannya Tuang Rama mau ada acohun Tuang Rama cesin.
0: Gitu, Mang.
1: Sumuhun.
0: Oh,
1: naon cina indah sekali naon
0: hari eta Mang Cepot
1: naon cina
0: Ibu Sri Kani sareng Ibu Subadra moal naon
1: ih neng upami presiden ka Mang Geura hayu eta mah bersih istri sejati teh nyanya
2: ngalah resik ka mah
1: moal lebet kana paribasa saherang-herangna cai beas moal tetep itu mah bakal deudeuh ulah jeung asih jeung percantene ka Mang.
2: Murni.
1: Nyaahna teh temus kana ati sanur pai.
2: Bareng. Tebahkeun
0: Kang. Aduh, sareng ieu kumaha Kanjeung Ararateu hareudangna puguh di udag-udag kurang-urang Kurawa ti kakarait kana Kali Musa kana cucuk-cucu kana nu aya di leuweung Kang. Kang Abimanyu upami eta mah hoyong itu.
1: Naon gelis.
0: Hayang ngebakeul lalungan geuning anu ngoco di hana.
1: Kadang meni herang cina cusin. Gede bongbong heula cusin. Bilih bade sirang. Kaleresan akang oge nyakitu we da puguh ieu kesang anu sakieu lahat leetna. Hayu atuh urang mani heula cepot
2: ah
1: mangawe agan sih
2: akang gramani akang
1: mangat ramani ari abdi mah aduh dititah mani teh sih
2: geulaan
1: hawatos ka agan upami abdi mani dordar gelap
2: moal tanggal waler
5: kecuali kahujanan
1: lain kecuali kahujanan abdi mah sakalian kahujanan oge meuni jangar teh sirah teh lamun eueuh prokol. Untungnya ya prokol penghadang. Alah, ampun euy.
0: Atuh bilih bade ngebakeul masuk pergi wati Kakang Gatot.
4: Bari ngadaguan di dieu jig. Geura
0: banget salam.
1: Sanyu pergi wati oge dami mudun kalaneuh.
0: Nyata maksad bade bebersih heula. Anu kantun di dieu Gatot Kaca sareng Astra Jingga. Kalayan Gatot Kaca salami-lami ngahuleng marga meneng olohok kemangkat.
6: Margi neme saumur dumelah ayanungan cikra.

0: Oh. Upami caya pitulung pangeran hakikatna syariatna pitulung agan lapure pangitan abdi tadi kerepuk sin.
1: Bagja kaula. Bisa salamat.
0: Sumuh. Duh,
1: bener itu putra paman Arjuna ti Bibi Manuhara.
0: Sumuhun agan.
1: Tersangka ceput.
0: Duh, sumuhun sin abdi oge meni tersangka serbuk sebarang nyamuk sin sing horeng anu dipilarian teh. Putra dunungan sih.
2: Atas akang tanah.
0: Nya atuh da milik terapa hiri-hiri bagja terapa ala-ala daya sini pariposnya mah.
1: Iya. Tapi sebut.
0: Naon sih?
1: Kaula teh hese nyaritakeun anak kudu kumaha bot tulungan pula bot.
0: Naon agan? Nyari pacuangan?
2: Iya, anak karaos ya da.
0: Suatu pencetan gua bi.
1: Lain nyari beuteung bot.
0: Mah itu jadi siapa siapa ni pada miliarian bakicot.
2: Bakicot.
1: Naon bakicot.
0: Cuma ada cina syukur tak cina nunjung cung.
2: Itu mak kijing.
0: Nunjung cung. Nunjung cung cina ing anu jika orang itu arca manik. Tumpun ingat.
1: Lain pot yang ngadak-ngadak dina hati kaula ratu sadana tutunggulan.
0: Duh. Ngaya naon dina mana teh bo aya nu tutunggulan di jero.
2: Anu aja teh dina mana teh
0: ka. Acan pian nu ngagondang.
3: Bulan.
0: Duh, ampun ieu kelainan ieu udud heula abdi yeuh.
2: Duh, eta nya sap nyagan eta geuning.
3: Di salah ngaroko mana
0: teh da. Aduh. Mina ududung kawung ni dieu teh mah euy.
2: Ih, bako moal eta ya.
0: Bade nya sapagan.
1: Moal bot.
0: Aduh. Naon agan cece?
1: Kaget kaula dina hati kaula bot. Aduh. Bot.
0: Ambition.
1: Lamun kaula boga pamajikan maneh atoh atawa henteu.
0: Aduh, bot ilelo. Agan diantos-antos si kapungkur abdi teh ngan dina hate wungkul lain naroskeun mah henteu da ajrih sieun. Na cinta agan anom cek iraha bade garwa anana sedengken juragan Abimanyu mapan uninga agan waktos dilahir genana.
1: Iya. Yeah.
0: Ayeuna parantos garwaan tapi gening agan masih geneh teu acan. Teu acan meunih heuneu.
2: Ah,
0: aduh pabun.
2: Hewar-hewar.
1: Anu mantak ayeuna kaula teh boga karep kaula aya rasa birahi anu ngancik dina ati kakara saumur hirup bot tapi ulah dibeja-beja.
0: Mun juga dimuy.
2: Saurangan saurangan.
0: Siap dieun ni, siap dieun. Kau orang mana gan?
1: Cibut.
0: Gan? Kau orang mana gan cie?
2: Kau orang mana?
1: Aduh, ampun cibut.
0: Oh, kau orang cie impun.
1: Jejak sebuah.
0: Aduh, obat ilah ilah. Kau orang mana cu agan?
2: Nulasar, nulasar.
0: Syaku abdi orang tenyeun.
2: Tenyeun.
1: Cibut.
0: Gan?
1: Kumaha nyebut kaula ka si Abimanyu?
0: Nyaon ceh? Nya yaji mas, yaji mas. Pilaku ka kandang.
3: Biasa.
0: Biasa we ning Kang Rayi Abimanyuun kitu.
1: Lain.
0: Nyaon ye?
1: Aduh, cebut.
0: Itu agan ngegugurupukan kunaon?
2: Merenak kunaon
0: teh aduh. Nyaon agan ceh?
1: Cebut. Ieu anu dipikapalai ku Kang jeung ibu teh ibu. Aduh, ampun ibu. Dan Paman Arya Purbakesa. Neme putra Gatot Kaca kancikan birahi anu murid lagi.
0: Jadi menak, jadi cacah, jadi pangkat, jadi kuring, jadi kolot, jadi budak ari ka ancikan birahi kitu dinya euy.
2: Karaos karaos ku akang eja ka era.
0: Poho di ka era. Nya. Ka urang rayun.
2: Nah.
0: Aduh aduh cede ngarayun. Abdi agak nyaho agan ce. Kitu.
3: Ampun ampun.
0: Ampun agan teh naon ce.
1: Cepet. Kaulah tercepat
0: abdi. Ya, ya. Kaki lagi
4: kencing.
5: Gatot Gaca mangkat birahi ngarapan dalang Asep Sunan dan Sunaryo. Beri jangan leson kasadayana paturai sayur anan.
0: Cina ganti.
5: dina waktos nubade sumping dina carios nusanes tan seorang mengasang insya Allah
1: untung Rusia
5: rupina serabi disim kering sekantan oleh penduduk kumpul bilai topik wali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
0: Waduh. Naon? Jadi anget sih.
4: Nasir kan.
1: Siete. Mundur cecingiran, cepot.
4: Dinas era
0: datang. Geci.
2: Agenda agak.
0: Bade melelehungkeun ka rayina juragan manyun abi.
1: Kaula teh kakara rasa birahi dina ati, rasa bogoh anu ngancip dina hate kaula kapergiwa cepet tapi ulah cekcok bisi pergiwa moalaikeun.
0: Oh. Bagja moal kapalangnya abdi aganya duh. Abdi mah sanaos teh ditah oge abdi mah rek numpeng. Dik numpeng kami aga nikah.
2: Kaulana teh nya kan.
0: Aduh abdi bade supenir ah.
2: Naon akang tah?
4: Ngadoan naon kan?
0: Dik ngado mur. Kadoan diranyang jangan. Agan teh
1: bener sebut cing hayang nyaho kira-kira pangnanyakeun kumaneh ka pergiwa kira-kira nalamun kaula aya maksud kira-kira bakal narima.
0: Alah agan eta teh putra juragan pangaulaan teh ti kampung teh teh moal teu atuhun komo agan mah ti sipil jadi kepala daerah ti militer jadi kepala angkatan perang negara urang kota ongkoh piraku mah kajeng cobogoheun
2: jelas eta duh
1: cing atuh cepet tulungan kaula.
0: Alah agan sawias ku abdi lah. Aduh ya kitu nanging upami ngolona kada dipancing aya istri eta mah
2: ngoban aya opan
1: dipancing kumaha
0: kada dipajian artos
2: duh
0: ku agan di pasien artos tong seuting 20 brengbeng we.
1: Naon 20 brengbeng?
0: Sieun 20 reboes.
4: Urang gunung mah gede
1: 20 brengbeng. 20
0: ribu simuhun. Nunung teh gede 30 ribu mun teh gede teh cenah duit 20 ribu teh urang gunung mah kan.
1: Tah bawa 30 ribu bikeun ku maneh aya nyawa.
0: Aduh. Aduh.
1: Aduh. Aya nyawa pecakan ku maneh.
0: Sieun permios agan. Ku abdi dirayu na mana tinggalikeun agan kuninga di bogohweun lah
1: cing atuh jabot ditungguan ku kalau diaduh tobat ibu ieu birahi nu ngancik dina ati anu sakumaha nu pikapalai ku ibu teh
0: permios ieu agan
1: sugan teh indit
0: pindah acan dijigeun
1: injing atuh buru-buru
0: permios.

0: 30.000 dek dibikin ke awi weh
1: ya milik ya Kang Tang
0: juragan anu weh
1: doh
0: jadi makelar aing
1: makelar naon kitu
0: menang proyek cinta
1: makelar cinta teh ieu
0: ya oh 5.000 ge katoh ah dibikeun ka pergi wae mah 20.000 dewek 10 atau bikin ka 10 dewek 20
2: jadi gede makelar
1: mon nya tuh makelar mah
0: pokoknya mah tiada hari tanpa korupsi. Ah, duit cing kau aing eh, duit keraing mah kicu eh.
1: Asalnya nol eh,
0: oh, asalnya nol eh. Pokoknya yang penting mah kita harus mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain. Paduli teuing bacuri pohoge asa aing untung.
1: Keun we. Norekeun.
0: Ah, tinorek dina jaman kiwari mane kumaha deui ya, Cuk?
1: Nya.
0: Heeh. Ulah karoos sih.
1: Nya mah bae geuna ka.
0: Ah, kebenaran itu nan pergi wana geus. Aduh. Aduh. Keur ngirap-ngirap bu.
2: Kareka ka. Geus ka darat
0: kitu. Euy, geus ka darat. Tinggal adi nae keur kekeceprekan keneh.
1: Tong deket aing Kang
0: Atuh. Sugane atuh aya milih ka hareupna atuh urang dewek dewek jadi dahuan ka juragan Anom Gatot Kaca. Pergi wa atuh dikawin ku juragan Anom Gatot Kaca pergi ku dewek. Pan meureum dewek teh jadi dahu. Ka Gatot Kaca teh jadi dahu.
1: Heeh.
3: Naon ieu teh Mang Cepot pake nyamperkeun ka dieu?
0: Yuh, Nen.
3: Naon teh jigikainya?
0: Ieu we teu sono leuk ce.
3: Untung kaula geus dipakean, geus dibaju deui.
0: Mah we matak nyamperkeun oge abdi da teu luar papami Neng nuju selang ngutur mah. Mau wani, mau teu ngelepek.
1: Wah.
3: Pergi Wati. Buru-buru atuh pergi Wati ogeng Kang Abi Manyu enggal.
0: Lanan genah keneh gelis
1: ngoyok mati
0: isna ngoyok ka dewe bar sastiris akan tos hareudangan teras kekeceprekan mah
1: nya
0: hey.
3: Aya naon Mang Cepot
0: abdi ce nya kitu cewe Nen
3: kinkin naik musyrikani ibu Sumatera moa galak
0: moa cing bercantin ka Mang cing bercantin
3: duh koyong gerak tepang sareng Kang Jeung Rama. Oke, Sri Kani, Ibu Sumatera, nu aya di puseur daya, Mang Cepot.
0: Sumu.
3: Arartosna cenah seueur lampu anu warna-warni.
0: Oh, di puseur daya, Mas.
4: Lumpatan
0: lampu teh. Lumpatan lampu teh nu aceleng-acelengan. Eh. Nya, Mang oge kadupak lampu 3 kali. Mang nepi ka beureum kitu ka duruk.
1: Ingat ka rap,
0: ngadanda. Aduh, ampun jeung Gusti, nu agung. Ah, Neng ngodap terah, iya terah ningrat.
3: Nya. Terah ningrat kumaha?
0: Mohon pan tuang Rama teh merukana teu jadi sabiwiri jeding, jadi sabiwiri hiji.
2: Orang gedean.
0: Nya, terah orang gedean, Neng teh turunan ningrat. Julagan di Pati Arjaun. Anu teu sok cara tuk ka kandang eueuh kaloka ka jana pria ka jamparing angin-angin ka koncer mancanagari. Ya,
1: keluarga beser besar.
0: Keluarga beser besar. Oke Neneng teh bakal kagungan caroge teh anu beunghar. Boga berwibawa putra ratu Ongko
1: bertitel.
0: Oh, bertitel.
3: Mudah-mudahan kan mudah-mudahan Mang Cepot.
0: Ning ka dewe upami parantos senang ulah lali ka Mang.
1: Aduh.
0: Anu bodo, anu sangsara, anu mode kieu.
3: Pira kumaha jeung poho?
0: Sumuhun mawi kitu cep nu mawi caoge Neng. Neng cek bakal ngengengkeun pahlawan utama jago pokona mah lah moal aya bebeninganeunnya boh di negeri boh di mana-mana
1: buat ke kitu
3: mun cing atuh sasauran teh tong dikitu-kitu Mang
0: ih mun nya kitu parantos adat parantos jadi adat kebiasaan Mang mah
1: eta make heureuy teh sakang
0: nya eta make ceureuy teh nya kitu cewe Mang
3: mudah-mudahan wae Mang Cepot, mudah-mudahan wae pamipalantos senang mah kareku make jeung lali.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura, radio

واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي.

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaannya, cakupan kesejahteraan dan kekekalannya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari solatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh alalanyar.
3: Leres. Bewara kaparawargi sadaya, mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra Elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi wargi Sukapura. Gimana kabarnya hari ini? Dalam keadaan sehat ya, semoga ya. Oke, pagi hari ini, hari Minggu, hari yang ke-17 di bulan Mei 2026, ada saya, Diana Dia, yang akan menemani Anda selama 5 jam ke depan wargi di 98,9 FM Radio Sukapura, Genah Pernah Ngerenah. Selamat pagi buat semuanya, selamat beraktivitas. Semoga Allah memberikan kelancaran dan semoga juga pada hari ini Allah memberikan limpahan rezeki yang luar biasa untuk kita semua dalam bentuk apapun itu ya, dalam bentuk materi, dalam bentuk yang non materi juga, seperti halnya kesehatan dan lain-lainnya ya.

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura, Genah Merenah Ngarenah. Masih di program Halo Selamat Pagi, tentunya kita bersama-sama warga Sukapura. Lah iya, masih di acara Halo Selamat Pagi, orang baru saja mulai ya gak sih? Selamat pagi ya buat semuanya yang sudah setia mendengarkan pagi hari ini, sambil bersibuk-sibuk dengan rutinitasnya masing-masing, sambil nyempetin juga sarapan. Sarapannya 2 piring. Dan yang pasti wargi Sukapura, hari Minggu ini ada yang ditunggu-tunggu oleh para bobotoh Persib begitu ya. Yaitu laga Persib melawan PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat begitu. Ya, laga kontra PSM Makassar menjadi pertandingan krusial ya bagi Persib Bandung, karena hasil akhirnya nanti akan sangat menentukan langkah Maung Bandung dalam persaingan papan atas di kompetisi musim 2025-2026. Dan meski datang dengan sejumlah keterbatasan, skuad Persib Bandung memastikan fokus tim tidak berubah dan kemenangan tetap menjadi target utama di kandang lawan. Pokoknya nggak mau kehilangan 3 poin, cina gitu ya. Dan yang pasti Persib Bandung menargetkan kemenangan penting atas PSM Makassar, meskipun memang harus tampil tanpa Bojan Hodak dan juga 2 pemain inti akibat hukuman akumulasi kartu kuning begitu warga Sukapura ya.

Adir, Barba, dan Luciano juga tidak akan bisa bergabung karena sanksi yang serupa. Namun yang pasti kondisi tersebut tidak membuat ruang ganti Persib kehilangan optimisme menjelang duel penting di Pare-Pare ini. Gitu ya. Asisten pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa timnya tidak ingin mencari alasan di tengah situasi sulit yang sedang dihadapi. Pokoknya mah 3 poin, cenah 3 poin, 3 poin gitu ya.

0: satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan